Back to 92.2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu, bareng Putri masih di Spada. Teman Pro 2, kita bakal memulai segmen ini dengan pertanyaan nih. Pernah tidak sih teman Pro 2 tuh bertanya-tanya, kenapa kalau melihat orangutan di habitat aslinya, mereka tuh lebih sering terlihat bergelantungan, memanjat, atau berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain? Kenapa tidak seperti manusia yang lebih sering jalan di tanah? Menarik ya, dari pertanyaan ini teman Pro 2, ternyata itu jawabannya, orangutan tuh memang punya alasan kuat untuk lebih banyak menghabiskan waktu di pohon. Jadi buat orangutan tuh teman Pro 2, pohon bukan cuma tempat untuk bermain atau bergelantungan ya. Pohon itu tuh rumah, tempat makan, tempat berlindung, dan juga tempat mereka untuk beristirahat. Dan tubuh orangutan sendiri sudah beradaptasi dengan kehidupan di atas pohon. Ya, jadi itu yang membedakan orangutan dengan manusia. Kenapa manusia tidak bergelantungan dan orangutan tidak hanya jalan di jalan saja gitu. Kali ini Putri mau ajak kita mengenal lebih dekat nih kehidupan orangutan dan juga mencari tahu nih kenapa mereka tuh lebih banyak menghabiskan waktu di atas pohon. Kita bakal bahas sesaat lagi teman Pro 2. Jadi don't go anywhere, tetap di sini di frekuensi kesayangan kita semua 92.2 FM.

0: Nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus jangkut dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mat muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Oke, teman berdua, pertanyaan tentang mengapa orangutan lebih banyak menghabiskan waktu di atas pohon, apakah sudah kalian temukan jawabannya? Ternyata ada beberapa alasan nih, teman berdua. Alasan pertama ternyata cukup sederhana, yaitu makanan. Orangutan lebih banyak berada di atas pohon karena banyak makanan yang mereka butuhkan tersedia di sana. Biasanya nih mereka tuh makan buah-buahan, terus daun muda, kulit kayu, dan sesekali serangga. Nah, buah yang menjadi salah satu sumber makanan penting bagi orangutan kan seringkali berada di bagian atas pohon. Jadi dengan kemampuan memanjat yang baik, orangutan tuh bisa menjangkau buah yang tumbuh di ranting-ranting. Ada fakta menariknya juga, teman pro 2, orangutan tidak selalu berpindah dengan cara melompat dari satu dahan ke dahan lain, di mana mereka tuh bisa bergerak dengan hati-hati nih menggunakan tangan dan juga kaki mereka untuk menjaga keseimbangan. Kenapa harus hati-hati, Kakak? Gitu. Karena orangutan tuh termasuk mamalia arboreal terbesar, jadi tubuh mereka tuh cukup berat untuk ukuran hewan yang hidup di pepohonan. Tetap berada di kanopi juga membuat mereka tuh bisa berpindah dari satu pohon ke pohon lain tanpa harus selalu turun ke tanah. Jadi kalau manusia punya jalan raya ya untuk berpergian, orangutan tuh punya jalan tol versi hutan, yaitu kanopi pepohonan. Keren ya, teman produa, ternyata bukan cuma soal makanan. Masih ada alasan lain nih yang buat orangutan tuh betah berada di atas pohon.

golongan yang susah banget nyari ujung lakban. Sekarang kamu gak bakalan ngalamin kejadian kayak gitu lagi kalau kamu pakai cara yang satu ini. Jadi setiap kamu selesai pakai lakban, kamu bisa tempelin pakai jepit bungkus roti untuk nahan ujung lakban. Selain jepitan bungkus roti, kamu juga bisa pakai klip kertas. Berikutnya, kamu kalau mau pakai, tinggal tarik ujung dari jepitan atau klip. Gampang kan?

jadi apa yang ku inginkan. Ya, by Viera, teman Pro 2. Tapi kita tidak mau bahas itu, kita mau bahas lanjutan dari alasan kenapa orang utan tuh selalu lebih senang berkegiatan di atas pohon. Alasan berikutnya itu adalah soal keamanan. Kanopi hutan itu bisa menjadi tempat perlindungan bagi orang hutan dari berbagai ancaman yang berada di permukaan tanah nih. Jadi dengan berada di atas pohon hutan nih, di atas pohon nih teman Pro 2, orang hutan itu dapat mengurangi kemungkinan bertemu dengan sejumlah predator hidup yang suka berburu di sekitaran lantai hutan gitu. Bahkan bagi induk orang hutan yang sedang merawat anaknya, mereka tuh di atas pohon bisa membantu untuk mengurangi resiko bahaya. Selain itu, jarang menyentuh tanah juga dapat mengurangi kontak dengan genangan air, parasit, dan sumber penyakit tertentu yang mungkin ada di lantai hutan. Semakin menarik ya, karena tubuh orang hutan itu memang sudah dibekali perlengkapan untuk kehidupan arboreal-nya mereka. Dan mereka ini punya lengan yang panjang, jari-jari yang melengkung, serta tangan dan kaki yang mampu berpindah dari satu cabang ke cabang yang lain. Tapi karena tubuhnya besar dan berat, orang hutan itu justru cenderung bergerak dengan hati-hati. Jadi kalau misalnya manusia punya prinsip slow but sure, ya orang hutan juga bisa dibilang punya gaya yang sama ketika berpindah di atas pohon. Pelan-pelan, hati-hati, tapi efektif. Dan ternyata pohon bagi orang hutan juga bukan hanya tempat mencari makan dan berlindung, pohon juga menjadi tempat untuk tidur, teman Pro 2. Sebelum kita masuk ke alasan berikutnya, teman Pro 2 Putri, mau ajak kamu sama-sama mendengarkan satu lagu dari BIP Band, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
1: Obras,
0: obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2, alasan berikutnya nih teman pro 2, kenapa orangutan tuh seringnya di atas pohon. Jadi setelah seharian mereka mencari makan dan berpindah dari satu pohon ke pohon lain, orangutan itu juga butuh waktu untuk istirahat. Menjelang malam, orangutan biasanya membuat sarang dari ranting dan juga dedaunan di atas pohon. Kalau misalnya kita manusia punya tempat tidur, ya orangutan punya versi alaminya sendiri, sarang di atas pohon. Sarang ini menjadi tempat mereka beristirahat dan tidur nih teman pro 2. Lokasinya yang berada di atas pohon juga membuat mereka itu tidak perlu tidur langsung di permukaan tanah. Dan bagi induk yang punya anak, kehidupan di atas pohon juga bisa membantu mereka menjaga anak mereka tetap berada di lingkungan yang relatif aman. Namun ada menariknya juga nih teman pro 2, tidak semua orangutan tuh punya kebiasaan yang sama persis ya. Kayak orangutan Sumatera itu cenderung lebih arboreal dibandingkan dengan orangutan Kalimantan. Penggunaan kanopi juga bisa berbeda-beda berdasarkan usia dan juga jenis kelamin. Kayak orangutan betina dewasa dan orangutan muda cenderung lebih sering berada di atas pohon. Sementara itu orangutan jantan dewasa yang tubuhnya lebih besar terkadang turun ke tanah untuk berpindah atau untuk menjelajahi wilayah tertentu. Ya, jadi meskipun sama-sama orangutan, tapi ternyata mereka tuh juga punya gaya hidup yang bisa berbeda. Sekarang pertanyaannya lagi nih teman pro 2, misalnya kalau orangutan tuh memang sangat bergantung pada pohon, kalau misalnya hutannya mulai kehilangan pepohonan, apa nih yang akan terjadi ke mereka? Oh,

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Okay, guys, itu dia tadi ada beberapa alasan nih kenapa nih orangutan tuh seringnya tuh hidup di atas pohon. Ya, semoga kita bisa menjaga habitat dari lingkungan asli orangutan ya, teman Pradua. Kalau hutan sudah tidak ada pohon lagi, mereka bakal hidup di mana gitu? Yang itu menjadi pertanyaan besar untuk hari ini. Okay, teman Pradua, kalau misalnya hari ini kita sudah menjaga hutan, maka kita sedang membantu dan juga memastikan bahwa orang hutan dan juga satwa-satwa lain tuh masih punya tempat untuk hidup di masa depan. Jaga alam selalu ya, teman Pradua, dan juga jangan lupa selalu jaga lingkungan kita, teman Pradua. Kita harus akhiri Pradua Spot untuk edisi hari ini, tapi jangan dulu beranjak, teman Pradua, karena sesaat lagi Putri bakal temani kamu dengan informasi dan juga playlist yang lebih menarik lagi.
1: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM Indy.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: RRI Produa FM ND. Follow Instagram at Produa ND, Facebook at Produa RRI ND, line telepon 0381-2627-147, telepon seluler SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
1: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras, obrolan sepadan.

Ya, teman Pro 2, kita kembali lagi di 92,2 FM Pro 2 LRI MJ. Kali ini Putri bakal temani kamu dengan informasi tentang tanggap bencana ya. Karena seperti biasa, setiap hari Rabu itu di Obras Obrolan Sepada bakal bahas dengan tema tanggap bencana. Tapi lagi dan lagi, kami belum bisa menghadirkan narasumber untuk datang ke studio karena kami itu masih di studio darurat. Masih di studio darurat, teman Pro 2. Jadi masih belum bisa menghadirkan obrolan langsung nih. Tapi tenang, Putri bakal temani kamu dengan informasi langsung dan informasi resmi terkait tanggap bencana. Kayak satu informasi ini, teman Pro 2, yang disampaikan langsung oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Belki Lakalena, di mana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat penanganan masa tanggap darurat gempa Flores. Dan Bapak Gubernur Emmanuel Melkiades Lakalena memimpin rapat bersama Forkompinda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Senin kemarin di 31 Agustus, teman Pro 2, untuk mengevaluasi penanganan bencana sekaligus memastikan nih bantuan dan juga perlindungan menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak. Nah, berdasarkan data per 30 Agustus, gempa telah menyebabkan 115 orang meninggal dunia, 1.780 orang luka-luka, 172.050 orang mengungsi, serta 90.600 rumah mengalami kerusakan. Dan dalam rapat ini, Bapak Gubernur juga menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan harus diterima seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa terkonsentrasi hanya pada wilayah atau titik pengungsian tertentu. Karena itu, pemerintah juga terus memperkuat pendataan lokasi pengungsi ya, juga pendataan terhadap jumlah warga serta kebutuhan di setiap wilayah biar didistribusi bantuannya ini bisa dilakukan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan dan juga merata. Selain kebutuhan pangan dan tempat tinggal, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap air bersih, sanitasi dan juga pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian. Perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak juga turut diperkuat, termasuk melalui pendampingan psikososial dan juga trauma healing. Pemerintah juga mengantisipasi munculnya berbagai penyakit yang berpotensi berkembang di tengah kondisi pengungsian akibat keterbatasan sanitasi dan juga kepadatan penduduk ya, teman Pro 2, atau kepadatan warga maksudnya. Gubernur Bapak Melki juga mengingatkan bahwa pemulihan pasca bencana itu tidak bisa hanya fokus pada kehidupan masyarakat di tenda pengungsian. Harus secara bertahap, terus aktivitas masyarakat juga harus mulai kembali berjalan dengan mempertimbangkan kondisi dan juga tingkat keamanan di setiap wilayah. Pemerintah Provinsi NTT bersama TNI Polri, pemerintah kabupaten, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, relawan dan berbagai elemen masyarakat akan terus bergotong royong nih dalam memproses penanganan bencana, teman Pro 2. Upaya diarahkan untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, terus perlindungan masyarakat juga diperkuat dan tidak ada warga terdampak yang luput dari bantuan. Ya, di tengah duka dan kerusakan yang masih dirasakan masyarakat Flores, teman Pro 2, semangat kebersamaan itu menjadi kekuatan untuk bangkit dan tentunya secara perlahan bisa memulihkan kehidupan kita.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana cara mau mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Masih dengan informasi dari tanggap bencana Taman Pro 2, beralih dari gempa Flores kita ke Karhutlah, Kalimantan ya Taman Pro 2. Di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutlah tahun 2026 dan penguatan penanganan dilakukan dengan mengarahkan aparat sipil negara serta relawan untuk mendukung tim di lapangan. Status ini ditetapkan melalui keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dengan nomor 100.331 tertanggal 31 Agustus dan di mana pada hari yang sama Gubernur juga menetapkan keputusan Gubernur nomor yang sama 100.331 tentang pos komando penanganan tanggap darurat Karhutlah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Implementasi penanganan ini ditandai dengan apel gelar pasukan penguatan penanganan Karhutlah yang dipimpin langsung sama Gubernur Kaltengnya Taman Pro 2 ada Agustia Sabran di halaman Istana Isan Mulang. Penetapan status tanggap darurat ini harus diikuti dengan gerak cepat dan kerjasama seluruh unsur karena beliau menyebutkan jajaran TNI, Polri, ASN Provinsi Kalimantan Tengah serta lawan harus menunjukkan komitmen dalam membantu masyarakat menghadapi Karhutlah. Personel diminta untuk memahami tugas masing-masing ya Taman Pro 2 dan tentunya ini didukung sama perlengkapan dan juga logistik yang memadai serta koordinasi yang jelas. Keselamatan petugas juga menjadi perhatian utama dalam setiap kegiatan pemadaman dan juga penanganan dari Karhutlah. Nah, untuk mendukung pengendaliannya, pos komando penanganan tanggap darurat Karhutlah sudah disiapkan sebagai pusat integrasi seluruh kekuatan dan sumber daya. Pemprov Kalteng juga menyiapkan media center, dapur umum, layanan oksigen, dan pemeriksaan kesehatan gratis, serta tenda informasi Karhutlah Isen Mulang. Dari fasilitas ini diharapkan bisa mendukung kebutuhan petugas sekaligus bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak. Dan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah juga menegaskan seluruh petugas wajib mematuhi standar operasional prosedur, menggunakan alat pelindung diri yang memadai dan tidak bertindak sendiri di lapangan. My bones knew I'd be coming home again.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

teman berdua, tidak terasa ya perjalanan kita di Spada untuk edisi hari ini sudah sampai di penghujung nih. Dari awal pagi kita sudah ngobrol, berbagi informasi, sudah ketawa-ketawa sama-sama, menikmati musik, sampai saya juga sudah temani teman-teman yang sedang beraktivitas dimanapun teman berdua berada nih. Terima kasih buat kamu-kamu yang sudah stay di 92,2 FM, buat yang pagi ini sekolah atau mungkin pergi kuliah atau kerja ya, atau lagi jaga usahanya gitu. Semoga semua urusan hari ini berjalan lancar. Dan ingat pesan pagi hari ini, tidak semuanya harus menyelesaikan tidak semua aktivitas harus diselesaikan sekaligus ya. Setelah kekecil yang konsisten itu tetap berarti teman berdua. Kalau tadi kita belajar dari orangutan bahwa pohon adalah rumah dan kehidupan mereka, kita juga punya rumah dalam bentuk mimpi, keluarga, dan juga orang-orang yang selalu mendukung kita. Jadi jangan berhenti merawat apa yang penting dalam hidup kita ya teman berdua. So sekarang Putri harus pamit dari Spada. Tetap di sini karena setelah lagi kita bakalan sama-sama mendengarkan Santai Siang ya teman berdua. Untuk itu thank you sekali lagi buat kamu-kamu. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa selalu tersenyum.

Sama-sama teman Pro 2 FM ini dia dengan Puso untuk kamu-kamu di siang hari ini. Ada John yang kembali temani kamu teman Pro 2 dan saat ini jam pukul 10 Indonesia Tengah. Kami hadirkan lagu Indonesia Raya dan diikuti dengan Pancasila.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro2 FM ND. Follow Instagram @Pro2ND, Facebook @Pro2RRIND, line telepon 0381-2627-147, telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Soalnya info Pro2.

Informasi pertama, teman Pro 2. PT Taspen ini bergerak cepat merespon bencana gempa bumi yang mengguncang kawasan Flores dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai total 155 juta rupiah. Bantuan itu difokuskan untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak yang tersebar di sejumlah lokasi pengungsian. Bantuan yang disalurkan Taspen terdiri atas 400 paket sembako, generator set, terpal, obat-obatan, serta berbagai kebutuhan penunjang lainnya. Bantuan itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung aktivitas warga selama berada di lokasi pengungsian. Dalam proses pendistribusiannya, Taspen berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Penyaluran bantuan tetap dilakukan meskipun petugas harus menjangkau sejumlah wilayah dengan kondisi geografis yang sulit termasuk Desa Heawea, teman Pro 2. Desa Heawea yang berada di lereng Gunung Ineri menjadi salah satu lokasi yang mendapatkan perhatian dalam pendistribusian bantuan. Kondisi akses menuju desa tersebut mengharuskan petugas menggunakan kendaraan khusus untuk menjangkau masyarakat terdampak, teman Pro 2. Informasi menarik lainnya, PT Taspen Persero terus memperkuat transformasi digital untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan praktis bagi aparatur sipil negara serta penerima manfaat pensiun di daerah Indonesia. Transformasi itu dilakukan dengan mengubah berbagai proses layanan yang sebelumnya mengharuskan peserta datang langsung ke kantor pembayaran dan membawa dokumen fisik menjadi layanan berbasis digital. Jika sebelumnya pengajuan klaim membutuhkan pengiriman berkas administrasi secara fisik dan peserta harus mengantri untuk menerima manfaat secara tunai, kini proses tersebut pun dilakukan secara daring. Pembayaran manfaat juga disalurkan langsung ke rekening penerima paling lambat 1 hari setelah proses pengajuan dinyatakan selesai, teman Pro 2. Melalui aplikasi andal by Taspen dan Taspen Online Service, peserta ini bisa melakukan berbagai kebutuhan administrasi dan klaim secara daring. Informasi terakhir, film animasi legendaris The Transformers The Movie siap tayang kembali di bioskop dalam format 4K untuk memperingati hari jadinya yang ke-40. Penayangan ulang ini terasa sangat istimewa karena menyajikan film pendek animasi baru berdurasi 12 menit berjudul Optimus Prime Awakening. Dikutip dari Screen Rant pada Senin 1 September 2026, tayangan ini menjadi karya sulih suara orisinal terakhir dari mendiang Peter Cullen sebagai Optimus Prime ya. Proyek sinematik ini juga menyatukan kembali Peter Cullen dengan pengisi suara legendaris lainnya Frank Welker. Welker kembali memerankan karakter antagonis ikonik Megatron dan Soundwave untuk pertarungan pamungkas mereka. Sekian Info Pro 2.

0: Saatnya santai siang bersama Pro 2.
1: MND ya, di siang hari ini ada John yang kembali temani kamu di santai siang hari ini di Rabu 2 September 2026 ya. Have fun buat semuanya ya. Jangan harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan akan temani kalian di jam 3 sore nanti di tengah cuaca ini yang aduh terik cuy teman Pro 2 ya. Tapi semoga semangatnya cooling-cooling ya, cooling down cuy semangatnya. Oke, di santai siang kali ini teman Pro 2 seperti biasa ada Pro 2 Hitlist. Lagi-lagi yang sudah disiapkan oleh operator kami yang entah di mana dia berada teman Pro 2 FMND. Karena ini operator kami ini adalah seorang MD juga teman Pro 2 FMND ya. Dan dia ini sedikit malam-malupus orangnya teman Pro 2 FMND ya. Ini lagu-lagu yang disiapkan olehnya ini ada 201 kali Adrian Kalib, Teh Hijau Tulus, Ikro Raim Laude, Rabun Jauh, Bernadia. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Ada juga lompat lebih tinggi, lompat sihir, terbelah jadi dua, Gloria Jessica, Ade Govinda, foto kita blur, Sal Priyadi, putar arah, Sharla, berharap, Kevin Aprilio, Widi Vieratel. Untuk versi mancanya ada Aji Smart, Bruno Mars, Been By Now, Morgan Wallen, Unwit, I Knew You, Taylor Swift, Hey There I Meet You, Love Me, Ariana Grande, Bihar, Ella Langley, Dracula, Tame Impala, Man I Need, Olivia Dean, Drop Dead, Olivia Rodrigo, Out of Time, with Tomoko Aran, The Weeknd, ya, yeah, teman Bro 2, dan juga terakhir ada Listen When Set, Jonas Brothers, ya. Yeah. Silakan 0821-4765-0422 di 0821-4765-0422, ya. Yeah. Sekali lagi lagu-lagunya ada dari 201 kali Adrian Kalib, Teh Hijau Tulus, Ikro Raim Laude, Rabun Jauh, Bernadia. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas, Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua, Sal Priyadi, Foto Kita Blur, Sharla, Putar Arah, Berharap dari singlenya Kevin Aprilio dan Widi Vieratel. Untuk versi mancanya ada Aja Smart, Bruno Mars, Morgan Wallen, Been By Now, Taylor Swift, Unwit, I Knew You, Ariana Grande, Had There Made You Love Me, Ella Langley, Bihar, Tame Impala, Dracula, Olivia Dean, Man I Need, Olivia Rodrigo, Drop Dead, ada The Weeknd, Tomoko Aran, Out of Time, ada Jonas Brothers, Listen When Set ya. Silakan di siang hari ini. Oke, selamat siang Kakak Ciko. Thank you sudah join di siang hari ini ya. Minta lagu dari Rabun Jauh, Bernadia. Oke, Kak E, siap. Kakak Ciko. Bernadia Rabun Jauh. Oke, siap. Terima kasih buat Kakak Ciko. Ada yang join di siang hari ini, Kakak Sherlin, selamat siang. Terima kasih. Kakak Tulus Teh Hijau, siap. Tulus Teh Hijau. Oke, siap. Thank you, thank you.

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Iya, teman Pro 2 FMND ya di siang hari ini ya. Semangat buat semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FMND ya. Dan happy birthday saya ucapkan buat yang lagi ulang tahun di hari ini tanggal 2 September 2006 ya. Ulang tahunnya tanggal muda, senang cuy ya. Ini kalau ulang tahunnya di tanggal pertengahan atau tanggal tua, wadidaw ya. Dia juga mikir-mikir juga mau bikin perayaan cuy. Tapi kalau misalnya tanggal muda mah bebas dia cuy ya. Dan happy birthday buat semua yang lagi ulang tahun di siang hari ini ya, di hari ini 2 September. Semangat buat semuanya ya. Masih di Pro 2 Hitlist, lagu-lagunya masih ada dari 2001 kali Adrian Khalif, Ram Lodi Ikro. Berapa kali kita akan saling maafkan, Pamungkas. Melompat lebih tinggi, lomba sihir. Terbelah jadi dua, Gloria Jessica. Foto kita blur, Sal Priyadi. Putar arah, Sharla. Berharap, Kevin Aprilio dan Widi Vieratil. Mancanya ada Aja Smart, Bruno Mars. Bin Bana, Morgan Wallen. Anuit Anuit, Taylor Swift. Hey There Meet You, Love Me, Ariana Grande. Bihar Ella Langley. Dracula, Tame Impala. Man I Need, Olivia Dean. Drop Dead, Olivia Rodrigo. Out of Time, dari The Weeknd. Ada Listen When I Said, Jonas Brothers ya. Jadi silakan di 0821-4765-0422 di siang hari ini. Oke, Kakak Elsa, halo Kakak Elsa. Lagu dari Taylor Swift, Kakak. Oke, berarti yang I Knew It, I Knew You. Oke, siap. Terima kasih. Check it out, check it out.

0: ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, Honey Badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, Honey Badger, orang menyebutnya Musang Madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan, duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FMND ya, di siang hari ini kita masih di Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2, lagu-lagunya ini ada dari where is it ya? Aryan Kaleb 2001 kali, Rem Laude Ikro, Pamungkas Perpakilatakan Saling Maafkan, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Gloria Jessica, Ada Govinda Terbelah Jadi Dua, Salah Priadi Foto Kita Blur, Sharla Putar Arah, Kevin Aprilio, Vidi Fiaratel Berharap, Bruno Mars I Just Might, Morgan Wallen Been By Now, ada Ariana Grande Hydra Made You Love Me, ada juga Bihar dari Ella Langley, ada Dracula dengan Tim Impala Teman Pro 2, ada juga Man I Need dari Olivia Dean ya, ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo, ada juga Out of Time dari The Weeknd dan Tomoko Aran Teman Pro 2, dan juga terakhir ini ada dari Jonas Brothers Listen When Sad Teman Pro 2, dengar ketika sedih. Silakan ya di siang hari ini 0821 4765 0422, di 0821 4765 0422 Teman Pro 2. Jadi silakan di 0821 4765 0422 ya. Dari siapa lagi yang bergabung? Oke. Kakak Fatima yang ada di Perwira. Halo buat kamu-kamu semuanya, Kakak Fatma. Selamat siang. Salam kompak buat teman-teman di Perwira ya. Katanya minta lagu dari Sal Priadi, Foto Kita Blur. Oke, siap buat Fatima. Thank you ya Fatma yang sudah join di dari Perwira dia katanya ya. Ada yang bergabung juga di siang hari ini, Ernesto. Halo Kakak Ernesto. Minta lagu dari Pamungkas, Kakak. Oke, siap. Berapa kali tangan saling maafkan ya, Bro ya? Oke.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 FM ND ya, silakan ya buat kamu yang ingin 20-50 di siang hari ini, silakan ya di Pro 2 Hitlist 0821-4765-0422 di siang hari. Lagu-lagunya ada dari Adrian Kalib, 200 kali, Rem Lauri Ikro, Terombang Sirim, 4 Lebih Tinggi, Gloria Jessica, Terbelajari 2, Sharla Putar Arah, Kevin Aprilio, Berharap, ini sama Billy Fieratel, ada Bruno Mars, I Just Might, Morgan Wallen, Been By Now, Ariana Grande, Hey Jeremy, You Love Me, Ella Langley, Be Her, Olivia Dean, Man I Need, Oliver Rodrigo Drop Dead, Nona Jebung ini belum ada teman Pro 2 FM Nona Jebung ya. Saya tidak tahu ini kapan lagunya ada Nona Jebung ini Rollerblade ini teman Pro 2 FM ND ya. Dan diganti oleh Oliver Rodrigo Drop Dead malah. Lagunya Jonas Brothers Listen When Set teman Pro 2. Jadi silakan di siang hari ini 0821-4765-0422 hingga di pukul 11 lebih 55 ya waktu Indonesia Tengah teman Pro 2.

Teman Bro, Adrian kalau berbentuk sekali ya. Tadi buat Elsa yang sudah request lagunya di siang hari ini. Thank you, thank you. Di siang hari ini juga ada yang request lagu teman Bro, ada Pro 2 Hitlist ya. Ini minta lagu dari Ana Grande, Hit Me You Love Me. Ada juga yang request Drop Dead Oliver Rodrigo. Ada juga Putar Arah Sharla. Ada juga request lagu Listen When Said Jonas Brother. Oh, lumayan banyak requestannya teman Bro di FMND ya. Oke, buat kamu kita akan putarkan di siang hari ini ya. Check it out.

0: tingkat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Teman terbaik kamu.

Iya, tahun pro 2 FMND ya. Silakan lagu-lagunya masih ada dari Iklo Rem Laude, Lomba Seri Melompat Lebih Tinggi, Gloria Jessica, dan Belajar di 2, Kevin Aprilio Berharap, Bruno Mars, Ajay Smith, Morgan Wallen, Been By Now, Ella Langley, Be Her, Olivia Dean, Man I Need, teman pro 2 ya. Silakan teman pro 2 di siang hari ini, teman pro 2 ya. Kami sampaikan bahwa untuk voting peserta Bintang Radio sudah dibuka, teman pro 2. Jadi silakan bisa kamu voting sebanyak-banyaknya untuk dukung para finalis ya, kalian yang mungkin kalian suka atau favoritkan teman pro 2 ya. Dengan linknya itu di www.bintangradio.rri.id/voting ya. Sekali lagi, kamu bisa ketik di alamatnya www.bintangradio.rri.id/voting ya. Bisa langsung kamu buat akun dulu di situ dan kamu langsung bisa voting ya, bisa top up juga untuk voting dalam jumlah banyak teman pro 2 FMND, terserah kamu. Nanti silakan ya bikin akun kamu untuk bisa voting kepada para finalis favorit kalian untuk Bintang Radio RRIND 2026 ini teman pro 2.

0: Di Sabu Raijua NTT terdapat sebuah nyanyian tradisional yang dinamakan Hoda. Hoda merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan adat dan budaya masyarakat Sabu Raijua. Kegiatan Hoda masuk dalam kategori nyanyian tradisional yang bersifat situasional dalam kehidupan orang Sabu Raijua. Hoda bersifat situasional karena pada saat-saat tertentu saja nyanyian ini pun dilantunkan. Untuk kegiatan Hoda akan dipimpin langsung oleh salah seorang yang disebut dengan Mone Hoda atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Dalam melantunkan syair-syair Hoda, Mone Hoda akan menyanyikan dan pada akhir kata akan diikuti oleh para peserta Hoda yang disebut dengan Pehemi Hoda. Pelaksanaan nyanyian tradisional berupa Hoda akan dilaksanakan pada upacara-upacara adat seperti ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati khusus bagi mereka yang menganut aliran kepercayaan Jingi Tiu atau agama suku Sabu setempat dan memegang jabatan sebagai Mone Ama. Nyanyian Hoda juga akan dilakukan pada saat ritual adat Tali Manudaba, ritual adat Tole, kegiatan adat P2, dan upacara adat Boru Amu atau proses pembangunan rumah baru.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that.

It Gita berusaha di bawah hujan ya untuk kamu-kamu di siang hari ini teman Pro 2. Oke, yang bergabung di siang hari ini dari Kakak Delon, terima kasih banyak Kak E. Bruno Mars I Just Might. Siap Kak E. Bruno Mars I Just Might buat Kakak Delon di Nikore siang ini. Check it out.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang bersama Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
3: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
3: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
4: Teman terbaik kamu.

0: Stop.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

Ya, dalam Pro 2 FMND ya. Saat ini kita di musik akselerasi kreatif. Untuk siang hari ini ada sebuah penyanyi The Box dengan judulnya Tadulako, teman Pro 2 ya. Dan Kemenkraf melalui program akselerasi kreatif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Ini dia The Box dengan Tadulako.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman risiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat risiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi risiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.

teman Broadway FMND, informasi dari olahraga buat kamu di siang hari ini. Manchester City secara resmi mengonfirmasi penandatanganan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea dengan nilai transfer rekor gabungan di Inggris sebesar 125 juta pound sterling yang akan terima kontrak 5 tahun hingga 2031. Fernandez telah berusaha meninggalkan Stamford Bridge sejak awal tahun 2006 ya, dan awalnya tergoda berpindah ke Real Madrid. Namun klub Spanyol itu tidak tertarik dan merilis pernyataan bahwa mereka tidak berniat merekrutnya. Oh my gosh. Manajer Enzo Maresca tertarik pada reuni dengan Fernandez setelah bekerja sama di Chelsea. Kedua klub mencapai kesepakatan pada hari batas waktu transfer. Fernandez mengatakan dia ingin belajar dari rekan satu tim baru dan menjadi pemain yang lebih baik, teman Broadway. Dia berterima kasih kepada semua pihak yang mewujudkan kesepakatan ini. Transfer ini menjadi salah satu kepindahan terbesar di deadline day Premier League. City menunjukkan ambisi mereka untuk mempertahankan dominasi di kompetisi domestik dan Eropa, teman Broadway. Dan Fernandez menjadi rekrutan kelima City di bursa transfer musim panas. Dia akan bersaing di lini tengah yang sudah penuh dengan bintang tentunya.

Zaman Produa, terjadinya musim pancaroba memunculkan berbagai jenis penyakit seperti flu, demam berdarah, ispa, cikungunya, dan diare. Jadi diharapkan kita semua bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin dan teratur berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup dan terpenuhi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, nutrisi seimbang, mengkonsumsi vitamin yang terpenuhi, menerapkan pola 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, serta

teman Pro 2, pelatih PSS Sleman Peter Huistra, dia mengaku sudah menemukan komposisi terbaik PSS Sleman ya. Rangkaian uji coba membantu menentukan tim inti ini Marapi Super League 2006-2027. Dikutip dari laman resmi PSS, uji coba posisi dan rotasi pemain mulai mengerucut ya. Peter Huistra menemukan kombinasi terbaik yang mampu menciptakan sinergi antar pemain di lapangan cuy. Dan eksperimen posisi dan rotasi membantu pelatih asal Belanda itu menemukan sinergi pemainnya. Langkah itu juga mengukur kebugaran, endurance dan juga performa tim teman Pro 2. Mantan pelatih timnas Indonesia menyebut pasukannya siap menghadapi ketatnya Super League 2006-2007. Elang Jawa pun membidik prestasi musim ini teman Pro 2. Dan PSS menghadapi Bali United pada laga perdana Super League 2006-2007 bertandang ke Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali pada Jumat 4 dan menjadi awal Peter Huistra di musim ini teman Pro 2.

0: inside that I dare not try to kill. I can change my path, can learn his heart, but I cannot change his will. I watch her go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Mengapa pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala? Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu ditingkatkan.

seperti bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.

0: stop.
1: Oke, teman Produa FM Indi. Kita masih di santai siang ya, masih dengan informasi menarik dari dunia olahraga. Kali ini ada informasi menarik teman Produa. Tottenham secara resmi mengonfirmasi penandatanganan pinjaman pemain sayap Chelsea, Mikaela Mudryk, dengan opsi pembelian permainan sebesar 75 juta pound sterling. Hal ini menandai transfer pertama antara kedua klub sejak Carlo pada tahun 2009 lalu. Nah teman Produa, Mudryk baru-baru ini diizinkan tuh kembali ke sepak bola setelah larangan dopingnya itu diselesaikan oleh FA Inggris dan WADA ya. Chelsea membuatnya tersedia untuk dipinjamkan agar bisa kembali ke performa terbaiknya. Mudryk bergabung dengan mantan manajernya De Zerbi yang memberinya terobosan besar selama mereka bersama di Shakhtar Donetsk. Chelsea meminjamkan Mudryk karena peluang masuk tim utama sangat terbatas di bawah Xabi Alonso musim ini. Tottenham berharap Mudryk bisa menemukan versi terbaiknya dan menjadi pemain penting bagi tim. Mudryk menjadi rekrutan deadline day yang mengejutkan di Premier League. Ia bertekad membantu Tottenham bersaing di papan atas klasemen. De Zerbi menuntut banyak dari Mudryk dan siap membantunya berkembang. Mudryk berharap bisa menciptakan momen spesial bersama rekan-rekan setimnya. Tottenham berambisi meraih kesuksesan dengan kehadiran Mudryk di skuad mereka, teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2 FM Media, kita masih dengan informasi menarik dari dunia olahraga ya. Manchester City secara resmi mengkonfirmasi penandatanganan penyerang Iliman Diaye dari Everton dengan nilai transfer hingga 65 juta pound sterling. Kontrak terdiri dari 60 juta pound sterling ditambah 5 juta pound sterling tambahan dengan durasi 5 tahun hingga 2031. Dia mencetak 6 gol dan 3 assist dalam 34 pertandingan untuk Everton musim lalu. Tottenham gagal mendapatkan tanda tangannya setelah Richarlison tidak menyetujui persyaratan pribadi. Dan kedatangan Diaye bersamaan dengan kepindahan Jack Grealish ke Everton dengan status pinjamannya. Keduanya merupakan bagian dari kesepakatan deadline day yang saling terkait antara kedua klub. Diaye menjadi rekrutan keempat di Manchester City di bursa transfer musim panas. Ia akan bersaing dengan Erling Haaland dan pemain sayap lainnya di lini depan City. Kepindahan ini menjadi langkah besar bagi karir Diaye yang sebelumnya bermain di tim promosi Premier League. Ia bertekad membantu City meraih lebih banyak trofi, teman Pro 2.

0: Ya ampun, ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya, sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja. Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan. Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

teman Pro 2 FM ND ya. Saat ini kita masuk ke informasi dari dunia entertainment ya, teman Pro 2. Nah, Ella Langley tinggal sedikit lagi menggulingkan rekor Mariah Carey di tangga lagu Billboard Hot 100 berkat lagunya yang fenomenal Cheers in Texas. Lagu itu sudah 20 minggu bertahan di puncak tangga lagu populer Amerika Serikat dan menjadi lagu non-liburan dengan durasi terlama yang pernah menduduki posisi puncak Billboard Hot 100, teman Pro 2. Lagu country ini melampaui rekor lagu hits Shabuzi di tahun 2024 silam ya, Bar Song Tipsy, serta All Town Road karya Lil Nas X yang menampilkan Billy Ray Cyrus. Keduanya sama-sama memegang rekor 19 minggu di puncak ya. Jika Justin Texas mampu bertahan selama 3 minggu lagi, lagu itu akan melampaui rekor 22 minggu yang dipegang oleh Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, yang telah mencatatkan rekor itu selama 7 tahun terakhir. Variety pada Senin kemarin menyebut, jika Justin Texas berhasil bertahan dan mengguli All I Want For Christmas sebagai pemegang rekor durasi terlama di posisi nomor 1 sepanjang masa, kemenangan itu mungkin hanya bersifat sementara, teman Pro 2. Hal itu karena lagu-lagu Carey itu cenderung kembali ke posisi nomor 1 selama beberapa minggu setiap Desember dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan musim Natalan, teman Pro 2.

0: Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Prodo FM ini ada Malcolm Tat, roommates buat Mas YouTube, teman Prodo FM ini, karena dia adalah pecinta YouTube asli dan bahkan dia sangat maniak YouTube, teman Prodo FM ND, untuk orang-orang yang suka dengan logo Malcolm Tat roommates ini, teman Prodo. Ada kabar dari member 5566 yaitu Tony San. Seperti diberitakan di Band Marketing pada minggu kemarin bahwa dia cerita kalau ide menggelar tour ini muncul secara spontan saat para member berkumpul ya. Dan nantinya teman Prodo 2, boy group Taiwan ini resmi mengumumkan bakal tour konser dunia bertajuk Never Die untuk merayakan 25 tahun berkiprah di industri musik. Never Die World Tour V566 dipastikan bakal dimulai di Tianhe Gymnasium Zhongzhou. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai kota-kota atau negara lain yang bakal jadi tujuan tour konser boy group tersebut, teman Pro 2 ya. Dan tour konser ini sekaligus menjadi tour dunia perdana sepanjang sejarah karya grup mereka yang melejit di era 2000-an tersebut ya. Kalau kamu masih ingat, 5-5-6 itu cukup legend pada masanya cuy. Dan konsep visual itu mengusung semangat 5-6 cannot die atau 5-6 takkan mati yang merefleksikan energi panggung tanpa batas bagi para penggemarnya. Pengumuman itu juga disertai cuplikan video singkat berdurasi 20 detik yang menyelipkan bocoran lagu terbaru mereka.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Terima kasih teman Prodi FM yang sudah mendengarkan. Prodi FM ini teman terbaik kamu. Saya Serajun, teman kamu semua di hari ini Rabu ya 2 September 2026. Guest after me bakal ada rekan Cahaya dan juga Dodi yang temani suaranya kamu di sore ceria hingga di jam 7 malam nanti ya. Terima kasih banyak buat semuanya. Have fun buat siang hari ini ya. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali di edisi berikutnya teman Prodi FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Informasi pertama, Forkompimda TTU salurkan bantuan 100 juta rupiah untuk korban gempa Nagekeo. Dilansir dari rri.co.id, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU menyalurkan bantuan sosial sebesar 100 juta rupiah bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nagekeo yang terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati TTU, Yosef Valentinus de la Sale Kebo SIPMA, didampingi oleh Kapolres TTU AKBP Eliana Papote, kepada Bupati Nagekeo Simplicius Donatus di ND Senin 31 Agustus 2026. Informasi selanjutnya, Kapolres Flores Timur AKBP GD Putra Giase bersama Ketua Bayangkari mengunjungi Panti Aswan Panca 2 Selasa 2 September 2026 sore kemarin. Kunjungan berlangsung sekitar pukul 17 WITA di Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kedatangan rombongan disambut Ketua Yayasan Panti Aswan Panca 2 bersama pengurus dan anak-anak yang berada di sana. Dalam suasana akrab, Kapolres dan Ketua Bayangkari berbincang dengan pengurus serta anak-anak mengenai kehidupan mereka sehari-hari di panti. Informasi terakhir, sebanyak 91 santri pesantren Wali Sanga Ende menerima bantuan pendidikan dan kebutuhan pokok dari Bayangkari pada Rabu 2 September 2026. Penyerahan berlangsung di Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Ende Selatan setelah Kapolres Ende bersama Ketua Bayangkari Cabang Ende tiba di pesantren. Sekian info P2.

0: seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

92 FM Pro 2 RRI India, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Selamat berhari Rabu. Waduh, kalau kamu dengar suara ayam tuh memang kita masih di luar ruangan ya teman Pro 2. Kita memang masih berkegiatan dan juga melakukan aktivitas kita di luar ruangan nih teman Pro 2. So, buat kamu nih, siapa yang masih di jalan atau baru pulang kerja atau baru pulang sekolah atau mungkin baru mau beraktivitas atau kamu masih sibuk nih dengan deadline kamu, dengan tugas kamu yang kayaknya aduh tidak ada habis-habisnya, padahal baru bulan September, baru awal ya teman Pro 2. Jadi apapun yang kamu lakukan sekarang ini, kamu akan ditemani oleh Priska sampai di jam 7 malam nanti. Teman Pro 2, sore ceria kan kita ceriakan. Dari namanya saya sudah ceria ya. Kita akan ceriakan sore ini ya dengan informasi dari Priska juga, playlist kece dari kita juga. Karena ini akan ada lagu-lagu terbaru nih yang sudah disiapkan oleh MD kita nih teman Pro 2. Kita akan kasih kamu informasi di Kepo Time, tapi setelah yang satu ini.

dari puncak dunia nomor 1 Indy. 92,2 MHz Pro 2 FM Indy, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Bro 2 FMND ya, selamat sore juga. Dan sekarang ini saya tidak sendiri teman Bro 2, saya sudah kedatangan pria perkasa di sini ya, kesatria bajak biru, tidak
1: Gatot
0: hitam.
1: Gatot kaca sekalian.
0: Gatot kaca sekalian.
1: Ini okay. Jangan buta ijo ya.
0: Jangan buta ijo, iya.
1: Yeah. Oke, selamat sore aja untuk kalian semua teman Pro 2 yang dengerin Pro 2 di sore ceria-cerianya bersama Pro 2 ya. Kita ceria hingga di jam 7 malam.
0: Benar,
1: nanti.
0: Cerianya panjang nih. Hmm. Tetap ceria ya teman
1: untuk
0: Pro 2.
1: Untuk itu teman Pro 2 pantau terus di Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Bagi itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital.
0: Oke.
1: Priska,
0: yes.
1: Saat ini kita di segmen apa nih?
0: Kita di Flores Station nih teman Pro 2. By the way, Flores Station itu informasi yang kita lansir dari rr.co.id.
1: Iya, seputaran Flores.
0: Seputaran Flores, benar. Dan sekarang ini kan masih pasca gempa ya Kak Dodi. Hmm. Jadi informasinya kita masih berikan kepada teman Pro 2 tentang hal terkait pasca gempa ini seperti apa keadaannya begitu teman Pro 2. Suasananya di mana saja nih. Jadi salah satu informasi yang mau Priska kasih kepada kamu teman Pro 2 terkait upaya pemulihan alias trauma healing nih Kak Dodi untuk anak-anak di Pulau Kukusan di Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Jadi upaya pemulihan kondisi psikologis anak-anak pasca gempa bumi Flores ini dilakukan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan trauma healing ya, salah satunya dilakukan oleh Kapolda NTT ya teman Pro 2 dengan sejumlah personil kepolisian. Dan di sana trauma healing ini melibatkan tim psikologi kepolisian dari Polda Jawa Tengah, juga ada personil polisi wanita Polres Manggarai Barat. Jadi mereka melakukan pendekatan lewat aktivitas yang menyenangkan biar anak-anak tidak trauma lagi kan. Jadi anak-anak tuh diajak untuk bermain, mereka diajak untuk bercerita sehingga muncul rasa aman begitu. Ya, karena kini gempa susulan kan masih terjadi.
1: Ketika gempa pertama kali terjadi tanggal 15 sampai saat ini.
0: Sampai saat ini.
1: Kemarin juga kan tadi malam kan sempat gempa.
0: Malam juga gempa.
1: Nah, yang namanya kemarin anak-anak juga. Ya, dewasa kan pernah mengalami yang namanya psikis ketika gempa terjadi, apalagi anak-anak ya. Mm-mm. Secara psikis
0: beda
1: tekanan
0: kan?
1: Ya. Mm-mm. Mereka itu panik.
0: Benar.
1: Tapi banyak ya pihak-pihak yang merespon.
0: Benar.
1: Seperti tadi upaya untuk apa ya?
0: Trauma healing. Yes, jadi itu teman Prado. Ini jadi bagian dari perhatian dari Kapolda NTT untuk masyarakat terdampak gempa khususnya di Pulau Kukusan. Dan selain pendampingan psikologi untuk anak-anak, mereka juga menyalurkan bantuan untuk masyarakat di sana. Mereka juga memberikan sembako ya, terpal dan lain sebagainya untuk membantu para masyarakat yang ada di Pulau Kukusan Manggarai Barat. Kita senang ya Kak Dodi, karena selain fisik secara bantuannya, psikis juga dibantu begitu. Khususnya untuk anak-anak, kemudian ibu hamil, para lansia, mereka kan prioritas begitu teman Pro 2. Jadi mereka lah yang diperhatikan dulu begitu. Untuk teman-teman yang saat ini merasakan gempa ya, apalagi di pusatnya nih, kita berharapnya semoga cepat terselesaikan sudah, biar aman sudah situasi kita. Kita juga doakan yang baik-baik juga ke depannya ya teman Pro 2. Untuk semua bantuannya semoga sampai tepat di tangan teman-teman yang saat ini membutuhkan teman Pro 2 FMND.

0: Duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Bro 2 balik lagi bersama saya Dodi Riti
1: dan saya Priska Cantik.
0: Ya, kita masih di
1: Floration.
0: Next informasi dikutip dari rri.co.id teman Bro 2 ya.
1: Ada info apa nih Kak Dodi selanjutnya?
0: Tapi sebelumnya kalian harus cek-recek ya.
1: Yes.
0: Kalau mau pengen tahu informasi dari Pro 2 FMBND yang lagi trending, yang lagi viral, apalagi soal fase gempa nih teman Pro 2.
1: Biar makin upgrade.
0: Ya, silakan di rri.co.id teman Pro 2, di sana kalian bisa dapatin informasi banyak sekali ya. Nah, next informasi teman Pro 2, Wakil Bupati Nagekeo terima kunjungan dari FKUB Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Nah, Wakil Bupati Nagekeo yang juga Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gratianus Mudasada, ini menerima kunjungan Ketua Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Indonesia di Posko Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi, Mbai.
1: Okay,
0: ini berlangsung pada Senin 31 Agustus 2026 teman Pro 2. Kunjungan tersebut diinisiasi FKUB Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk solidaritas dan tentunya dukungan moral bagi masyarakat terdampak gempa bumi.
1: Nah, itu dia teman-teman.
0: Nah, turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo, Safar SE, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo, Dr. Randus Emmanuel, maksud saya Emmanuel Ndun, Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia, Ida Pengelingsir Putra Agung Sukset, ini bersama jajaran para tokoh agama serta undangan lainnya. Dalam kesempatan itu FKUB Indonesia juga menyerahkan santunan tali kasih bagi masyarakat Nagekeo sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang sedang menjalani masa pemulihan pasca bencana teman Pro 2.
1: Itu teman Pro 2. Jadi banyak orang-orang yang ingin berkontribusi secara langsung ya Kak Dodi ya, untuk keberlangsungan semua kegiatan-kegiatan dilakukan ini untuk membantu begitu ya teman-teman kita yang ada di Nagekeo khususnya.
0: Iya benar itu. Sekali. Entah itu secara personal, secara pribadi ya, ada juga secara keluarga, ada juga dari relawan ya.
1: Benar, itu yang keren.
0: Komunitas, organisasi, wadah-wadah yang memang punya kepedulian tinggi ya, secara inisiatif membantu korban yang terdampak gempa bumi Flores 2026.

0: jamur bahkan sampai lembata. Ada Florestation. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 Wita. Hanya di Florestation. Jangan lupa.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi

0: ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Prodi ada Meron 5 dengan Nothing Lasts Forever, okay. Ya, untuk kamu di sore hari ini. Dan yes,
1: itu tadi ya informasi seputaran Flores di segmen Flores Session. Untuk kalian semua yang mungkin kepo-kepo ya,
0: informasi terbaru. Informasi silakan yang just, viral just. Langsung merapat ke rr.co.id. Itu hanya butuh data, pulsa data internet saja.
1: Tapi anak muda itu, saya yakin ya, punya banyak paket data.
0: Iya, benar. Anak muda tuh sekarang tuh sudah melek sama informasi-informasi. Mereka tuh kritis sekarang ini, teman-teman Pro 2. Jadi pasti saya yakin kamu juga senang untuk buka rr.co.id untuk informasi-informasi terpercaya dan terbaru yang kita hadirkan buat kamu. And kita mau move ya, teman-teman Pro 2. Karena biasanya di hari Rabu sore itu kita temani kamu di English Corner. But di hari ini,
1: okay.
0: Di hari ini kan kita masih siaran di luar, di luar ruangan.
1: Masih di tempat tenda darurat.
0: Ya. Masih siarannya siaran off air. Siaran outdoor. Jadi teman-teman Pradua, kita akan kasih kamu informasi terkait tips belajar berbahasa
1: yang
0: Inggris
1: relevan, ya?
0: Yang relevan tapi mudah nih Kak Dodi, biar kita happy juga. Jadi kita akan kasih kamu tips-tips ini nih, sepertinya akan kamu sukai teman-teman Pradua, karena ini sangat relate sama kehidupan kamu nih, anak muda. Apalagi anak-anak zaman sekarang ini kan suka ya kalau pasang caption tuh pakai bahasa Inggris, dengar lagu-lagu bahasa Inggris kan suka. Tapi jangan hanya dengar, kita tahu artinya, kita tahu kata-katanya teman-teman Pro 2. Begitu, nanti di jam 4 sampai di jam 5 kita akan kasih kamu informasinya. Ya, teman-teman Pro 2 sini terus.

0: apa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena bendok. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh, bantuin dong Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena ban rock.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti RRI English Corner Pro 2 ini. Stay tune.

Hai teman Prodi FMND, selamat sore buat kamu semua yang masih pantau kita melalui frekuensi 92,2 FM Prodi RRI ED, teman terbaik kamu. Dan di sore hari ini semoga kamu masih on fire ya teman Prodi, atau mungkin kamu energinya sudah turun sampai 20%. Aduh, jangan ya teman Prodi. Sore ini kita punya satu ruang spesial buat kita belajar berbahasa Inggris, tapi caranya lebih fun, lebih chill teman Prodi, pastinya bikin kita tuh lebih santai, tidak ribet, tidak mumet kepala kita teman Prodi di English Corner ini. Priska juga menemani kamu untuk bagaimana kita bisa berbahasa Inggris tapi dengan mudah dan cepat nih teman Prodi. Jadi apa yang harus kita katakan nih teman Prodi, atau apa yang harus kita lakukan nih untuk belajar berbahasa Inggris teman Prodi? Kalau kita kan wajibnya ikut kelas kan, les bahasa Inggris di sekolah itu pendidikan kan ada nih bahasa Inggris, tapi juga buat teman Prodi yang mau belajar lagi tuh bisa lewat les private begitu ya teman Prodi. Jadi banyak orang sebenarnya bukan tidak mampu untuk belajar bahasa Inggris, tapi hanya belum ketemu nih sama cara belajar yang cocok ya kan. Dan yang paling penting, bahasa Inggris itu bukan tentang siapa yang paling banyak hafal vocab-nya, tapi kebiasaan. Nah itu dia, beberapa kali juga kita sempat ngobrolnya sama narasumber kita di English Corner bahwa bahasa Inggris itu tuh mudah dilakukan, intinya kita tuh lakukannya tuh tiap hari. Kita terbiasa dulu teman Prodi. So semakin sering kamu mendengar, kamu membaca, atau kamu menulis, atau kamu berbicara begitu, speaking menggunakan bahasa Inggris, ini semakin terbiasa juga otak kita, mulut kita ini terbiasa dengan bahasa tersebut nih teman Prodi. So bagaimana cara belajar bahasa Inggris dengan mudah nih Kak Priska? Nah kita akan bahas dari vocab-nya, terus listening-nya, pronunciation-nya, speaking-nya, grammar-nya, tapi sederhana teman Prodi yang sering kita gunakan sehari-hari. Dan tentunya kita punya English Corner juga kamu, untuk kamu teman Prodi ada English Challenge juga. Jadi akan lebih fun lagi teman Prodi sore hari ini. So, are you ready teman Prodi untuk belajar berbahasa Inggris bersama ya? Kita mulai dari kata yang dekat dengan kehidupan kamu ya teman Prodi. Dan kita masuk di tips yang pertama nih. Kita harus bisa mulai belajar bahasa Inggris, tapi jangan yang berat-berat dulu ya kan. Misalkan dari SD itu kan kita disuruh menghafal nama-nama hari ya, nama-nama buah, nama-nama benda begitu. Itu kan dari hal-hal yang simpel atau kayak conversation yang mudah, kayak how are you gitu, sudah makan belum, kayak hal-hal yang mudah dulu teman Prodi. Terus kan naik tingkat SMP, naik lagi SMA sampai kuliah, terus akhirnya lulus dari itu, maksudnya kita belajarnya tuh lebih ke dengar lagu nih. Contohnya kita di Prodi kan, kita juga putarkan lagu-lagu dari manca, itu kan sekaligus belajar ya kan teman Prodi. Jadi kita tuh bisa belajar dari kata-kata yang sering dan bisa kita gunakan sehari-hari, misalnya tentang perasaan nih, happy, sad, tired, excited, worried, atau hungry, lapar, atau apa saja teman Prodi, yang mudah-mudah saja dulu ya. Jadi kalau bisa kita belajarnya tuh lewat manapun, bisa lewat media sosial atau buku. Kalau sekarang kan mungkin anak muda lebih seneng belajarnya itu tuh tidak lewat buku begitu ya, lewat media sosial atau apapun itu, YouTube bisa, medsos bisa ya kan. Dan banyak jalan menuju Roma tuh benar teman Prodi. Dan yang penting juga kalau kamu belajar vocab ini, jangan hanya menghafal kata dan arti, kita juga bisa belajar contoh kalimatnya tuh teman Prodi, bisa di searching-searchingnya juga ya. I'm hungry ya, bisa juga teman Prodi, I'm happy today. Sesimpel itu teman Prodi, kayak kamu bisa ngobrol dengan teman kamu, kayak tanya are you good hari ini, atau apa saja begitu teman Prodi. Atau tanya nih, ah saya lagi dengar lagu ini nih, misalkan lagu dari Anne Marie 2002 itu, liriknya nih saya suka, oh coba nih kita bedah nih kata-katanya tuh apa artinya begitu teman Prodi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni. Susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: 101 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Pro 2, kita masih di English Corner dan tentang belajar berbahasa Inggris yang mudah nih teman
1: Pro 2. Latih listening. Nah, sekarang kita masuk ke listening yang teman Pro 2 yang memang apa ya?
0: Susah gampang.
1: Mendengarkan.
0: Mendengarkan.
1: Nah, kalau kamu ingin bisa berbicara bahasa Inggris, jangan hanya belajar dari buku. Yeah. Coba deh kamu dengarkan ya. Listen. Ya. Ini telinga juga harus dilatih. Kamu bisa mendengarkan lagu berbahasa Inggris seperti tadi ya. Judul lagunya apa tadi?
0: Style dari Taylor Swift.
1: Menonton film atau video berbahasa Inggris, mendengarkan podcast atau konten edukasi berbahasa Inggris. Awalnya mungkin kamu cuma menangkap ya, I love you, something terus. Iya biasa ya. Dulu semasa kita kecil yang kita tahu tuh I, my, me, mine, we, they, you, I love you, she, he, day. Nah, tidak apa-apa ya teman Pro 2 kalau memang kata-kata yang sederhana yang sering kalian ucap dan kalian ingat. Nah, itu normal-normal saja loh. Jangan langsung merasa, wah, saya itu tidak mengerti. Justru ulangi, dengarkan sekali, kemudian dua kali. Kemudian coba perhatikan kata-kata yang kamu kenal. Misalnya kamu mendengar, how are you?
0: Nah, how are you? Ini kamu sudah tahu
1: kamu
0: kan?
1: Kamu sudah tahu ya? How are you? Artinya?
0: I'm fine.
1: Apa kabar? I'm amazing right now.
0: I'm amazing right now juga.
1: Itu yang
0: atau what are you doing?
1: Kemudian, what are you doing? Apa yang kamu lakukan? Atau see you tomorrow?
0: Ya, besok kan begitu. Bye, see you. Gitu. Ya, teman-teman Pro 2.
1: Sampai jumpa besok ya. Semakin sering mendengarkan, semakin familiar telinga kita dengan pronunciation atau artikulasi dan intonasi bahasa Inggris. Jadi, listen,
0: repeat.
1: And apa nih?
0: Practice. Jadi mendengarkan, mengulangi, dan akhirnya mengeksekusinya.
1: Itu kan salah satu kunci penting belajar English, teman Pro 2.
0: Yes, itu dia teman Pro 2.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. I will always remember.

0: Yay, the okay. One
1: Produce. Lagu apa sih tadi?
0: Tadi itu lagu dari Katy Perry featuring Snoop Dogg dan California Girls.
1: Wow.
0: Kami nih.
1: Saya kalau ingat Katy Perry itu saya ingat lagunya.
0: Lagu apa?
1: Roar.
0: Roar. Gitu. Yes, yeah.
1: Nah, jangan tunggu jago berbicara ya.
0: Nah.
1: Teman Pro 2, sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya paling bikin deg-degan, paling susah ya. Speaking grammar ya.
0: Grammar.
1: Ada yang kalau disuruh speaking English itu langsung no.
0: Belum siap ya. Belum siap saya.
1: Padahal sebenarnya kamu tidak perlu menunggu sampai grammar kamu itu sempurna untuk memulai bicara.
0: Ya, nih teman Pro 2. Bisa nih kalau kita belajar grammar sederhana. Ini salah satu pola yang berguna tuh misalkan I am ditambah dengan adjective. Misalkan adjective ini kan kata sifat ya, contohnya I am happy atau I am busy, I am excited ya, atau ada pola juga I like plus noun atau activity. Contohnya I like music, I like football. Saya suka sepak bola, I like reading, saya suka baca. I like watching movies, saya suka menonton

0: Listen, terus dengarkan, tirukan, ulangi begitu, repeat terus-terus, itu adalah kuncinya. Dan jangan malu dengan aksen kita ya, kita orang ND aksen kita begini, terus orang Kupang aksennya begitu. Itu identitas memang.
1: Dialek itu
0: identitas.
1: Setiap orang bisa memiliki aksen yang berbeda.
0: Yes.
1: Yang penting adalah ucapannya itu bisa dipahami dan kamu percaya diri menggunakan.
0: Yes. So ya, ada 5 kunci belajar bahasa Inggris teman Pro 2. Jadi pertama tuh listening, terus yang kedua reading, terus writing, terus speaking. Itu yang harus kamu lakukan nih. Itu salah sederhana. Kalau kamu sudah kuasai ini semua atau ada salah satu yang kamu kuasai, saya rasa sudah oke. Okay. Misalkan Kak Dodi senangnya listen ya, senangnya dengarkan bahasa Inggris pakai dengar. Kalau saya mungkin reading, suka baca, atau teman Pro 2 tuh sukanya tuh speaking. Bisa belajar bahasa Inggris kalau mau bicara dulu, itu juga sebenarnya kembali ke kebiasaan kamu masing-masing teman Pro 2. Intinya kamu konsisten. Jadi mungkin setiap hari bisa belajar 10 menit setiap hari ya, daripada kita duduk 2 jam scrolling HP. Dan scroll nanti teman Pro 2 tidak berhenti-berhenti. Mending kita belajarnya tuh 10 menit terus naik lagi 20-30. Itu dia teman Pro 2 untuk tipsnya ya. Jadi kalau bisa belajar terus, coba terus ya, mau belajar dari hal manapun, maksudnya dari manapun, mau media sosial, YouTube, dan mana saja, atau langsung dari teman pun it's okay teman Pro 2.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Teman terbaik kamu.

So yeah, ada Paul Partohap dengan Best Friend nih teman produser. Seperti kita ya, best friend juga. Best friend semuanya nih pada best friend teman produser. Dan kita masih kasih kamu informasi, tadi kan kita sudah seru-seruan di English Corner. Sekarang kita beralih ke informasi viral nih Kak Dodi. Mungkin kakak pernah lihat di media sosialnya kakak baru-baru ini yang viral. Ada bansos lansia di Jawa Tengah ini diputus. Tapi putusnya tuh karena terindikasi judol, padahal mereka tuh tidak punya HP. Mereka tuh tidak punya HP dan tidak bisa baca teman produser. Nah ini kenapa kira-kira ya? Ini sempat viral ya teman produser. Ada pasangan lanjut usia namanya tuh Daya dan Darmi. Pak Daya berusia 77 tahun dan Darmi ibu berusia 63 tahun. Warga di desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dan dicoret nih mereka berdua nih dari bansos alias bantuan sosial karena terindikasi judol. Padahal nih teman berdua setelah diusut ya informasinya, keduanya tuh tidak punya ponsel. Dan mereka berdua juga tidak bisa baca dan tulis. Aduh. Saya ini apa ya, mixed feeling kalau informasi seperti ini teman berdua. Tapi ini karena viral ya. Dan untuk informasi selanjutnya itu sudah sejak awal tahun nih mereka tidak bisa terima jatah bantuan sosial karena mereka tuh dicoret dari daftar penerima. Dan pihak desa kemudian mengajukan sanggahan karena kondisi keduanya itu dinilai tidak ada arahan ke judol. Dalam perkembangannya nih, sanggahan ini telah diterima dan statusnya telah direaktivasi oleh Kementerian Sosial. Tapi bantuan sosial itu belum kembali diterima nih teman produser karena masih diperlukan proses untuk usul kembali atau pengusulan ulang melalui pemerintah desanya. Ini nih siapa yang salah menggunakan miliknya Bapak Daya dan Ibu Darmi nih untuk bansosnya nih, padahal mereka tidak bisa baca dan tidak bisa tidak punya HP dan tidak bisa baca teman produser. Ini pasti oknum-oknum yang iseng menggunakan profilnya Pak Sutri Ilansia ini yang terjadi di Jawa Tengah. Ini dari komen-komentarnya parah sekali ya teman produser. Komen-komentarnya tuh sudah menunjukkan rasa murka mereka. Ini kalau digunakan oleh orang sekitar mereka tuh itu tidak boleh ya teman produser. Ini hal yang tidak disarankan dan tidak rekomendasikan. Ini tidak boleh sama sekali ya. Kasihan ya orang-orang di luar sana membutuhkan ya teman produser. So, akan ada informasi lainnya untuk info viral spesial buat kamu. Tapi di sore hari ini buat kamu yang aduh kayaknya mumet sekali dengan kerjaan, aduh capek sekolah, atau lagi blue ya, feeling blue, feeling empty, boleh nih kita kasih kamu India dengan evaluasi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, gak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih,
2: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.

Info viral buat kamu teman Pro 2. Nih kalau kita bicara tentang sepak bola dunia, ada satu nama yang rasanya hampir mustahil kalau kamu tidak tahu atau kamu tidak pernah dengar teman Pro 2. Kecuali mungkin kamu tidak nonton atau tidak pakai medsos nih. Ada kabar besar dari dunia sepak bola, ada Lionel Messi teman Pro 2 yang resmi mengumumkan pensiun dari timnas Argentina. So, setelah lebih dari 2 dekade membela negaranya, La Pulgeni akhirnya menutup perjalanan panjangnya ya. Messi mulai membela Argentina pada 2005 nih, lama sekali ini, which is saya 5 tahun. Dan dalam perjalanan internasionalnya, dia tuh mencatat 207 pertandingan. Terus ada 125 gol, serta 68 assist teman Pro 2. Tapi yang bikin informasi ini makin menarik karena Messi pergi bukan sekedar sebagai pemain, tapi dia pergi sebagai pemenang. Asik. Jadi Messi menjadi pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina, itu 207 pertandingan. Terus dia juga merupakan top skor sepanjang masa Argentina dengan 125 gol. Dan Messi menjadi pencetak gol terbanyak Argentina di Piala Dunia dengan 21 gol. Luar biasa got nih ya. Messi tercatat sebagai pemain pertama yang tampil di 6 edisi Piala Dunia, sekaligus pemain pertama yang mencetak gol dalam 5 edisi Piala Dunia. Tapi tunggu dulu teman Pro 2. Ini rekor di Piala Dunia juga tidak kalah fantastis. Messi ini pernah menjadi pemain dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia, 34 pertandingan. Dan juga dia mengoleksi 23 kemenangan, ada 12 assist, dan jadi satu-satunya pemain yang pernah memenangkan 2 penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik Piala Dunia pada tahun 2014 dan 2025. Piala Dunia 2025 tuh kayaknya memorable sekali ya buat fans Argentina ya. Messi akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia bersama Argentina setelah perjalanan panjang dan penuh tekanan mereka. Dan bersama timnas Argentina, Messi juga mempersembahkan 2 gelar Copa America dan 1 gelar Piala Dunia. Jadi ya, warisan dari Messi itu bukan cuma soal golnya saja, tapi trofi, rekornya. Jadi setelah 21 tahun bersama timnas Argentina, perjalanan internasional Lionel Messi akhirnya memasuki babak baru. Terima kasih Leo sudah bertahan sampai dengan sekarang ya. Spesial buat kamu nih para fans Argentina. Jangan bersedih ya, karena pasti God itu ada di hati kamu.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Iya teman Radio FM ini, kita masih di informasi viral nih. Selanjutnya datang dari Putri Kim Jong-un, resmi ditunjuk jadi calon penerus pemimpin Korea Utara. Jadi putri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, namanya Kim Ju-ae, ini dikabarkan resmi menjadi calon penerus ayahnya. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan menyimpulkan bahwa Kim Ju-ae ini secara efektif memasuki tahap penunjukan seiring meningkatnya pemberitaan media pemerintah korup tentangnya. Jadi ya dikabarkan mulai resmi dipersiapkan sebagai calon penerus pemimpin Korea Utara. Keren ya. Dan sosoknya di media pemerintah korup menjadi bagian dari proses tersebut teman berdua. Kim Ju-ae ini semakin sering muncul nih dalam berbagai kegiatan penting, termasuk acara-acara militer juga dia dilibatkan teman berdua. Dan bahkan diperlihatkan menembakkan pistol dan mengoperasikan tarik tempur baru. Jadi persiapannya sudah sangat siap nih untuk Kim Ju-ae ini. Meskipun usianya sangat amat belia ya teman program, masih muda ya. Remaja yang diyakini berusia sekitar 12 sampai 15 tahun ini pertama kali muncul ke publik itu di bulan November 2022 saat dia tuh ikut ayahnya mengunjungi lokasi peluncuran rudal balistik antar benua Hwasong 17. Dan dugaan bahwa Kim Ju-ae ini akan jadi pewaris mulai menguat setelah media Korea Utara memanggilnya tokoh pembimbing hebat. Dan semulanya tuh sebelumnya dia disebut sebagai anak kesayangan, tapi sekarang tuh di media mereka memanggilnya tokoh pembimbing hebat. Jadi itu dia teman Pro 2, dan spekulasi ini sangat kencang ya setelah Kim Ju-ae ini hadir di parade militer Hari Kemenangan Cina di September 2025. So, para pengamat memandang kemunculan Kim Ju-ae ini di acara penting ini merupakan sinyal jelas ya kalau dia ini akan menggantikan posisinya ayahnya dia ini sebagai pemimpin baru di Korea Utara. Tapi cantik ya Kim Jong-un, anaknya ini Kim Ju-ae ini. Kita tunggu saja informasi lanjutannya teman-teman. 2.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRI ND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak teman Pro 2 yang beragama Islam untuk menunaikan ibadah sholat maghrib bersama. Selamat mengikuti.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد عليا الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Konon ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang itu? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendam. Baik, murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendam. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selamanya dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hati perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hati. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau? Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkan. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un aw la khati'in? Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathriba alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathriba alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan, Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi. Maha Penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk ke mana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: RRI Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2 Indie, Facebook Pro2 Indie.

0: lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

0: Hello.
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya. Tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa. Aku udah izin bunuh.

0: Malam Radio FMND ini sudah waktunya kita untuk pulang. Sudah poin saja teman-teman Radio, ini memang waktunya untuk kita pulang. Jadi kita mau say thanks buat kamu yang sudah gabung dari jam 3 sore sampai ini sudah gelap ya teman-teman, jam 7 malam.
1: Saatnya saya Dodo Riti.
0: Saya Priska.
1: Kita pamit, selamat malam dan
0: bye.
2: Terima kasih telah mengikuti Sore Ceria. Semoga sore kamu makin ceria ya bersama Pro 2 FM ND. Sampai jumpa.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

informasi pertama di edisi Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, Endi mulai fokus pemulihan rumah pasca gempa bumi. Dilansir langsung dari KPRN, pemerintah Kabupaten Endi memasuki fase kedua masa tanggap darurat dengan mulai mengarahkan penanganan bencana ke tahap pemulihan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Langkah ini dilakukan sesuai arahan Bupati Endi dengan mengerahkan tim teknis yang telah dibentuk untuk melakukan pendataan di lapangan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, polisi dan warga bersihkan puing gempa di Desa Keliwumbu, Endi. Dilansir langsung dari KPRN, personil Polsek Maorole bersama anggota Pospol Airutropa membersihkan puing rumah warga terdampak gempa di Desa Keliwumbu, Endi, Rabu 2 September 2026 pagi. Gotong royong dimulai dari pukul 8 WITA dan menyasar dua rumah warga yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa cukup parah. Informasi terakhir di Info Pro 2 malam hari ini, teman Pro 2, kejari Endi ziarah pahlawan sambut Harlah ke-81. Dilansir langsung dari KPRN, jajaran Kejaksaan Negeri kejari Endi melaksanakan ziarah di Taman Makam Pahlawan Mariphara Wolowona dalam rangka memperingati hari lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa 1 September 2026 di bagian rangkaian peringatan hari lahir Kejaksaan RI. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Yeay, temen Pro 2, selamat malam.
1: Selamat bergabung bersama kami berdua di sini.
0: Karena ini bulan September, kita duo apa ya?
1: September ceria.
0: Asik.
1: Duo ceria. Harus ya, kan biasanya kalau misalnya September ceria, lagunya itu kan harusnya nyanyinya begini kan.
0: Okay.
1: September ceria.
0: Asik. Kayaknya habis ini langsung bikin YouTube, langsung nonton ya teman Pradua.
1: Kita di CLBK malam hari ini cerita langsung bersama komunitas teman Pradua, karena situasinya kita juga masih sangat-sangat darurat sekali ya. Semoga setelah tanggal 12 kita sudah bisa kembali beraktivitas normal.
0: Iya.
1: Ya kan, di dalam studio kita bisa undang kembali teman-teman komunitas ya untuk ngobrol-ngobrol bersama Pro 2. Tapi malam hari ini juga kita mau ngobrol tentang komunitas sudah pasti, karena ada begitu banyak komunitas dengan kegiatan-kegiatan mereka yang keren-keren sih, khususnya yang terlibat aktif, terlibat langsung di situasi gempa yang saat ini sedang kita alami teman-teman.
0: Betul sekali. Itu kemarin bukan cuma komunitas dari luar ternyata.
1: Betul.
0: Komunitas-komunitas yang dari dalam yang ada di Flores, daratan Flores itu benar-benar semuanya ambil peran, ambil andil begitu.
1: Yes.
0: Mereka turun langsung, kemudian memberikan bantuan, mereka juga buat program trauma healing.
1: Betul.
0: Dan itu ternyata masih berjalan sampai dengan hari ini. Tadi kita baru sempat saya lihat di media sosial ada satu komunitas di arah Riung ke sana, itu mereka sampai dengan hari ini benar-benar belum meninggalkan masyarakat sendiri. Jadi mereka masih memberikan bantuan, menyalurkan bantuan juga, karena mereka melakukan open donasi dan mereka melakukan trauma healing.
1: Keren ya, teman-teman kita. Walaupun mungkin sebagian kita melihat oh trauma healing itu membacakan dongeng dan lain sebagainya, tapi itu salah satu cara yang bisa dilakukan biar anak-anak tuh happy. Saya melihat ada salah satu postingan Pika ya di sosial media yang ternyata tuh anaknya baru merasakan trauma tuh sekarang, sampai takut masuk ke dalam rumah. Di Indes sih mereka posisinya kayak sampai takut masuk ke dalam rumah, kemudian dengar bunyi-bunyi kayak misalnya mobil lewat atau truk besar lewat tuh dia berpikir bahwa itu gempa.
0: Gempa.
1: Jadi sampai tidur malam tuh penuh dengan ketakutan, ternyata bisa semembekas itu ya.
0: Iya betul, apalagi buat orang tua yang anaknya tuh bersekolah, sudah bersekolah hari ini. Itu benar-benar mereka bilang, aduh ini kalau anak saya sekolah dengan trauma bagaimana ya. Tapi ternyata ada beberapa sekolah yang sudah memberitahukan dan mensosialisasikan lah, kalau bisa dibilang pendekatan ke anak-anak muridnya tuh sangat luar biasa dan bagus. Jadi mereka tetap belajar di luar ruangan, tetapi memberitahu nih ketika ada gempa situasi-situasi apa yang harus kita hadapi dengan perasaan yang seperti apa, dan kalau misalnya ada posisi darurat kita lewat mana begitu.
1: Oh, yes.
0: Ini yang baru tadi diposting di media sosial RRIND SMPN 1ND ya. Itu benar-benar mereka di luar sekolah, tetapi mereka tahu nih ketika ada gempa susulan mereka harus lari ke titik-titik yang mana.
1: Begitu. Oh, jadi sudah ditentukan.
0: Sudah ditentukan.
1: Oke, titik evakuasinya ya. Dan itu juga sama dengan teman-teman di SMK Yosudarso Ende.
0: Okay.
1: Jadi KBM-nya itu di luar, tapi pada saat terjadi gempa mereka sudah tahu kemana mereka harus lari dan berkumpul.
0: Iya, betul.
1: Apalagi
0: sekali.
1: Sekarang ada teman-teman kita yang kelas 12 juga KTA kan?
0: Iya.
1: Yes, jadi ada persiapan-persiapan dan semua itu dilakukannya di luar.
0: Di luar.
1: SMA Praterandau juga seperti itu. Kegiatan dan aktivitas KTA-nya itu juga dilakukan di luar,
0: luar.
1: Teman Pro 2. Oke, kita masih akan terus ngobrol. Kamu juga masih boleh bergabung bersama kami berdua malam hari ini di Jaga Malam.
0: Jangan galau malam-malam.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: saat terorak dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemarin. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

0: Yeay, kita main Pro 2. Kita main CDC LBK Cerita Langsung bersama komunitas.
1: Nah, untuk kegiatan kita RRI sendiri juga masih terus berlanjut ya.
0: Iya.
1: Teman Pro 2, karena masih ada beberapa donasi yang memang harus tersalurkan. Dan agendanya adalah besok menuju ke Pusaki ya.
0: Iya.
1: Ini salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Indi yang cukup terdampak, karena ada, kalau dilihat dari videonya itu, beberapa rumah ya, aset bangunan itu memang, bahkan ada yang sampai benar-benar hancur ya.
0: Hancur, dan mereka juga sampai hari ini tuh masih tidur di tenda, belum bisa balik rumah, kalaupun balik rumah ya kemana begitu, karena bangunannya sudah hancur dan rata sama tanah begitu.
1: Jadi rencananya besok RRI Indi akan bergerak menuju ke Desa Mukusaki ya, untuk mengantarkan hasil donasi, yang mana RRI juga tentu saja tidak berjalan sendirian, berkolaborasi dengan beberapa instansi ya, atau beberapa pihak terkait seperti Bank Rakyat Indonesia, kemudian juga ada tadi dengan teman-teman kita, teman Pro 2 dari mana ya tadi, yang ada Kartim kita itu.
0: Oke, tadi itu mereka baru bertemu sama teman-teman dari Flores Pangan Karmel Group ya.
1: Iya, betul.
0: Akan menggandeng besok
1: betul
0: bareng nanti.
1: Kemudian juga ada dari Paguyuban Pelaut NTT Floba Morata dan Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, atau yang kita kenal dengan singkatan SAKTI.
0: Oke.
1: Kita berharap semoga besok semuanya lancar ya kan. Ini penyaluran donasi tahap yang kedua setelah tahap pertama yang dilakukan di Desa Roga, teman Pro 2 yang menggandeng TNI Angkatan Udara, kemudian menggandeng PT Geothermal, kemudian menggandeng traktor ya. Yes, traktor itu. Dan yang kerennya sih teman Pro 2, teman-teman kita dari traktor itu, mereka tuh benar-benar bangun tenda, menginap di depan studio. Ya.
0: Benar-benar kerasa mereka juga mau apa ya, bukan maksudnya dalam situasi yang seperti ini kan mungkin mereka kayak oh ya mungkin kita bisa rasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan juga begitu.
1: Oke, teman Pro 2 yang mau bergabung bersama kami malam hari ini juga kita masih berikan kesempatan ya. Kayaknya kita aktivitas-aktivitas sampai tidak terasa bahwa ada goyangan,
0: ada gempa, ada guncangan ya, teman Pro 2.
1: Lihat
0: ya. Karena biasanya hobi kita adalah mengguncang studio kan.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada guncangan-guncangan susulan seperti ini kita ada. Ya, begitu
1: mungkin
0: teman Pro 2.
1: Mungkin karena saking asik dengan aktivitas jadi kita tidak merasakan
0: iya, guncangannya teman Pro 2. Tapi stay safe ya, guys. Kita juga ini masih dalam fase yang tanggap darurat seperti ini, rasa aman tidak aman begitu. Kalaupun terbiasa, tapi mungkin nanti tiba takutnya ya teman Pro 2, kita tidak mendoakan ya, takutnya saja begitu. Jadi tetap jaga keselamatan yang paling utama, kalaupun masih di posko darurat ya sudah. Kalau di rumah ya pintunya jangan dikunci dulu.
1: Yes.
0: Jangan coba-coba kamu kunci pintunya.
1: Betul.
0: Dan menutup akses untuk keluar, lebih cepat keluar rumah teman Pro 2.
1: Setuju.
0: Kita ke lagu dulu nih sebelum nanti balik lagi bareng kita berdua teman Pro 2 di edisi CLBK Cerita Langsung bersama komunitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Yeay, yeay, yeay. Bukan yeay minum bonito ya, tapi kita masih di jaga malam nih, teman-teman Pro 2.
1: Betul. Dan sebentar lagi kita mau ajak kamu buat bergabung bersama Pro 2 Jakarta.
0: Iya, karena area MLC, Music Live Chat teman-teman Pro 2 malam hari ini. Yes. Jadi ada musisi yang mungkin sempat belum kamu kenal, dan karena dia punya single baru akan dibahas malam ini.
1: Siapa
0: dikupas
1: sih?
0: Ada Sharla Mars, teman Pro 2.
1: Sharla Mars.
0: Kayaknya
1: banyak
0: ini
1: memangnya sekarang musisi-musisi pendatang baru.
0: Betul.
1: Yang meramaikan belantika musik tanah air kita.
0: Iya, setuju sekali. Mereka ini biasanya juga hadir di Musikpreneur.
1: Oh.
0: Kemudian
1: iya.
0: Bersama dengan Nada Bumi.
1: Nada Bumi
0: sebagai tim untuk memproduksinya. Hmm. And then mereka pasti akan nangkring nih dan
1: di Music Live Chat.
0: Iya, okay, betul deh. Sekali teman Pro 2. Dan tersisa 1 menit lagi, jadi kita akan ajak kamu untuk jalan-jalan ke Jakarta malam hari ini teman Pro 2.

0: sebagai panggung apresiasi sekaligus penggalangan dana bagi isu-isu kesetaraan dan juga hak-hak perempuan.
1: Info Pro 2.
0: Enhypen meraih posisi puncak tangga album Billboard 200 untuk pertama kalinya melalui album The Sin Bliss dengan perolehan 98.000 unit album pada pekan pertama. Di sisi lain, album kompilasi Ultimate Dolly Parton menempati posisi kelima menyusul kabar kepergian sang legenda country pada tanggal 25 Agustus 2026.

Malaysia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini ya. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa, asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album. Dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman dan Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo.
1: Hai.
0: Halo, apa kabar kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa, seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya, berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya?
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya, bener-bener jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya betul.
0: Samarinda, apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya, senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau gak salah ya. Bersembilan, iya, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu... kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana kalau akhirnya bisa?
1: Kalau di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda gak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar Arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kak. Terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse. Dibalik gitu kan katanya.
0: Oh iya, wow. Itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu
0: pas take-nya. Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal, Kak.
0: Jadi
1: ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar gitu.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener,
0: kan.
1: Bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerjasama sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama
1: tapi
0: kali.
1: Kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya beuh. Kacau
1: dah pokoknya. Betul. Terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar. Yang sebagus itu. Terus dia sibuk kan juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru, seru. Oke, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Ya, patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya, patah hati, legowo nih. Kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu sama Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman-teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya, entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama, jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa
0: ya.
1: Kerennya, bahasa keren apa bahasa
0: halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Nostalgia. Ya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman suara? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol bareng sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Yeah. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupannya bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Gitu sih.
0: Benar-benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana share lah di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya. Seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya okay. Gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Okay. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik, mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana, ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan, gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dijadiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu enggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat itu bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya. Tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Benar, itu dia.
1: Tapi,
0: makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk kamar sana.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan genci gitu ya.
0: Bener. Kita tabrak
1: aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Betul. Right. Tapi jangan lupa dengerin putar arah ya.
0: Jangan jalan tengah aja. Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman bro dua, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman bro dua, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin putar arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada dua ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak okay. Aku mungkin karena notasinya dari kabar sana dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak kabar sana jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku.
0: Langsung nge-tap.
1: Iya. Itu okay. Terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya? Atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih?
1: Pas ini justru pas take lirik videonya. Karena kan aku bener-bener harus bener-bener
0: menjiwai ya?
1: Mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku bener-bener kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan. Karena aku tuh kayak, aku deg-degan jujur kak.
0: Oke.
1: Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Oke. Karena masih
1: gitu tapi, jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan. Sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Oke.
1: Kayak gitu, karena tuh saking kayak, aduh sedih banget ya liriknya gitu. Kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Oke. Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak Pak Sutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Okay. Karena kan liriknya bukan menyerahku, hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Bener-bener. Tapi mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik. Bisa
1: dibilang juga gitu.
0: Bener,
1: karena
0: bener.
1: Tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya, I see. Jadi emang tapi, ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga nggak ngerti gimana caranya Kabar Sena menemukan lirik itu ya.
0: Nah.
1: Gitu kayak wow, dewasa sekali Kabar Sena.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti.
0: Udah pastilah ya, sekalian aja enggak sih gitu kan.
1: Iya.
0: tapi ada yang seru enggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru enggak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konser Teh Ocha itu kan.
0: Okay.
1: Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh.
0: Okay.
1: Kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya? Kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh. Itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi okay. Kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih, take-nya apa, aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang
1: dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu kayak Syabla nih kan. Bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamin berapa ya? Aku minta kirim gitu kan. Kayak, Kak tolong kirim ini nih ya, gini, biar aku bisa hapalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget Kak, jadi pas hari H take itu tuh, aku benar-benar kayak, dia ngeliatin liriknya gitu, kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa nyuruh aku hafalin lirik ini, yang bilang gitu.
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarla jago ya, acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda, peace. Oke, oke.
1: Aduh.
0: Seru-seru-seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Karena aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman.
0: Betul.
1: Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa apa ya, bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener-bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet gimana ya, sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Makanya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda, Ma.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih apa ya, reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Center. Kita masih bareng sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun. Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, gak relate, dengerin iya. aja udah.
1: Bener, aku aja lagi gak galau tuh. Aku dengerin kok lagu-lagu sendiri. Ambil banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan. Seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue tuh bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka muterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pura-pura batuk aja.
0: Oke, guys, gitu caranya ya, guys. Jangan terkecoh ya, guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya, guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku mah. Aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love.

0: benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, mm-hmm, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sherla Mas.
0: Sherla Mas ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan
0: kalian. Bener. Dan juga ditonton juga tadi lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya.
0: Ntar tiba-tiba gak bilang, ini AI, jangan ya, bukan.
1: Gak, pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke?
0: Okay? Bener.
1: Lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh, si Charla ngafalin lirik kebalik, coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya, udah ada ya. Nah, itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia. Yang penting Putar Arah ya.
1: Iya, bener.
0: Alright, kalau dari Sherla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu, ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Boh, ya yang bebas dong, cara-cara yang punya karya ya kan?
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789, siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sherla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sherla Mars ya. Terutama Putar Arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek.
1: Di YouTube Sherla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sherla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Sherla
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM ND.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.

Back again teman-teman Pro 2. Saatnya kita balik lagi ke Pro 2 FMND ya malam hari ini. Setelah tadi kita satu jam mendengarkan MLC Music Live Chat bareng Cheryl Mars ya. Tadi ya kalau tidak salah namanya teman-teman Pro 2. Oh Sharla, betul-betul. Itu kan kalau misalnya baru tahu langsung sok dekat. Dan di malam hari ini sebelum kita masuk ke cerita penutup hari teman-teman Pro 2, kita bakal memutarkan musik akselerasi kreatif. Dan di malam hari ini judul lagunya adalah Hitam. Seharusnya malam ini bukan jilbab saya saja yang hitam. Celana, baju, jilbab semuanya harus hitam. Penyanyinya Baikila Depia featuring Rapai Pase Raja Buah teman Pro 2. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Kila Depia dengan komunitas musik tradisi Rapai Pase Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas. Nah sebelum itu kayaknya kita putar dulu lagunya nih sebelum nanti kita masuk ke cerita penutup hari.

sagai taba maruah bangsa dapat depan lagi.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: HP nomor 1. Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mbak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Prodo FM ND,
4: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik.

0: Oke teman Pro 2, balik lagi di edisi cerita penutup hari.
1: Jadi malam hari ini kita mau ajak kamu buat ngobrol bersama kita tentang kenapa rata-rata kebanyakan orang itu selalu mempersiapkan outfit sehari sebelumnya, ya kan? Nah, kira-kira kamu tuh termasuk di dalam orang-orang itu atau tidak? Kalau misalnya iya, kamu kasih tahu ke kita alasannya ya. Kenapa kok kamu harus mempersiapkan outfit itu sehari sebelumnya? Pasti kan ada alasan.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul.
1: Iya, kayak babang kita nih, Bang Rindo kan dia punya alasannya. Kenapa dia mempersiapkan outfit sehari sebelumnya?
0: Benar-benar well prepared ya, abang yang satu ini.
1: Kelihatan-kelihatan teman Pro 2 ya. By the way, Sandi Purnama, kalau misalnya mau gabung, yang mau request lagu juga boleh, ya kan? Kamu bisa join bersama kita malam hari ini di 92,2 FM. Bisa juga di live kita ya, di live-nya Pro 2 FMND malam hari ini juga boleh. Live di sini juga boleh, teman Pro 2.
0: Betul.
1: Tapi kalau kamu sendiri tuh, Sal, biasanya akan mempersiapkan outfit itu sehari sebelum atau pada saat ya pas mau kemana baru dipersiapkan?
0: Sebenarnya tergantung, tergantung acaranya atau eventnya. Tapi saya itu sebenarnya tidak yang hamin satu, hamin berapa harus siap. Kadang tuh kayak kita mau jalan atau mau pergi ke suatu tempat langsung, oh baju ini jalan. Intinya jangan kayak salah kostum ya. Kayak kita ke pasar harus pakai bling-bling kan tidak mungkin ya teman Pro 2.
1: Dangdut adalah kita kan.
0: Jadi kayak apa yang ada terus pakai begitu. Nah, kalau misalnya tadi bilang tergantung konsep acara, semisal ada acara keluarga yang harus seragam atau semisal ada yang kayak event yang nanti setidaknya kita berpakaian bukan mau terlihat tua ya, tapi ya terlihat baik lah, pantas minimal ya. Begitu dan pantas. Nah itu mungkin baru kayak oh ya nanti kita pakai baju ini ya. Tapi bukan yang kayak harus prepare. Kalau itu malah berbanding terbalik dengan mama saya. Mama saya semisal satu minggu, kayak satu minggu tuh sudah mempersiapkan tuh outfitnya. Senin pakai ini, Selasa pakai ini, Rabu pakai ini. Begitupun dengan baju rumahnya. Jadi kayak oh ini nanti kalau misalnya saya buru-buru ke kantor atau ada kegiatan tiba-tiba harus kesini. Nah itu benar-benar langsung disiapkan semuanya. Jadi ketika sudah hari H atau memang sudah mendekati acaranya langsung kayak ya saya tidak pusing lagi kan harus pakai apa gitu.
1: Jadi sudah benar-benar dipersiapkan teman Pro 2. Tapi memang iya sih kalau misalnya kita sudah mempersiapkan tuh kan sama dengan kita ini ya tidak membuang-buang waktu sih,
0: betul.
1: Jadi lebih waktu kita juga lebih efektif, lebih efisien teman Pro 2. Ya tidak sih kayak semuanya sudah pas kan kalau misalnya kita baru mempersiapkan hari ini untuk kegiatan atau untuk event hari ini biasanya akan susah kayak syukur-syukur cocok ya kalau misalnya kalau tidak cocok lain kita harus ganti beberapa
0: ganti cari lagi dan kalau paling naasnya tuh mungkin kita akan beli baru padahal sebenarnya tidak ada pengeluaran untuk beli baju baru atau outfit baru gitu ya teman Pro 2. Kalau Katrinita sendiri nih, kalo apakah tim yang langsung set pakai atau kayak aduh jangan kita harus siap dulu nih?
1: Tergantung. Kalau misalnya untuk event-event tertentu kayak misalnya kita harus MC, harus ada kegiatan apa misalnya ya kan, biasanya dipersiapkan H-1.
0: H-1.
1: Bahkan ada yang H-2, bisa H-3. Kalau misalnya untuk MC acara itu kan pasti kita menyesuaikan
0: format
1: acara ini seperti apa. Kemudian kadang ada misalnya klien tuh yang mintanya kayak misalnya kita mau outfitnya tuh yang seperti ini. Jadi kan kita dibayar kan, jadi kita harus memenuhi apa yang menjadi permintaan mereka. Jadi itu kadang harus membeli yang baru, kayak misalnya wow ini atasan sangat tidak cocok dengan bawahannya, pasti kita harus beli, ya, beli yang baru. Atau kalau misalnya tidak, ya berarti kita apa ya mix and match aja dengan yang ada di lemari. Tapi kalau untuk kayak misalnya sehari-hari seperti ini kan kita langsung saja sih, maksudnya ambil apa yang ada di dalam lemari yang cocok, tapi sebelumnya tuh sudah harus ada bayangan di dalam pikiran kita.
0: Betul.
1: Iya, jadi kalau saya begitu Sal, jadi kayak oh iya harus ada dalam saya mau pakai celana yang ini berarti bajunya harus yang ini begitu. Mm-hmm. Jadi waktunya tidak terbuang banyak kan, mm-hmm, hanya untuk mencari outfit yang pas buat digunakan.
0: Oke. Tapi Katrina itu pernah ada di momen kayak sudah persiapkan outfit tapi pas hari H tuh kayak duh, seharusnya saya tidak pakai ini nih, seharusnya saya pakai itu ya, begitu kayak tiba-tiba kayak ada misalnya nih sebelum acara atau kayak hamil beberapa jam ada dua yang dipilih begitu, tetapi hati ternyata pilihnya yang nomor satu nih, outfit pertama. Tiba-tiba pas sudah di acara kayak aduh kayaknya seharusnya outfit yang kedua
2: pernah,
0: tadi.
2: Pernah itu.
0: Duh, kapan itu? Tolong spill ke kita ya teman produser.
1: Pernah itu waktu ada di salah satu kegiatan waktu itu jadi moderator. Mm-hmm. Setelah pulang baru setelah itu ya pas lihat di foto kemudian kita hadir kan biasanya sebelumnya jadi lihat suasana yang datang, tamu yang datang saat itu langsung oh wow kayaknya ini agak kurang pas, kalau yang tadi mungkin akan lebih pas gitu. Tapi setelah itu ya cuek saja lah, dibawa enjoy, dibawa pede, tetap merasa bahwa okay, sayalah yang akan memandu, jadi jadi harus selalu gitu.
0: It's okay loh teman berdua, dan kita juga kadang begitu kayak aduh salah outfit nih atau kayak aduh kita seharusnya pakai ini, tapi tidak apa-apa kalau sudah ada situasi itu ya sudah mau tidak mau maju saja teman berdua ya, apapun sih yang terjadi ya.
1: Yang penting kan maksudnya outfitnya juga tidak yang terlalu kita outfit yang terlalu apa ya, terlalu jauh larinya.
0: Betul.
1: Ya kan, kan ada yang misalnya contoh temanya apa, terus kita pakainya apa. Nah itu kan yang agak-agak
0: aneh ya teman berdua. Kan?
1: Tapi kalau misalnya yang agak sedikit melenceng tapi masih bisa diterima, it's okay lah.
0: Betul.
1: Tapi sekarang bersyukurnya karena maksudnya pasangan juga kayak oh ini kayaknya kurang cocok harus diganti. Jadi harus atas persetujuan pasangan gitu. Kalau dulu kan kayak suka-suka kita. Tapi kalau sekarang tuh ada satu mata lagi yang kemudian menjadi kayak tim penilai. Yang kemudian kayaknya ini kurang cocok, ini event seperti ini kayak jadi ada yang kita jadikan teman buat berdiskusi.
0: Iya,
1: cocok yang seperti apa. Kadang sampai dengan riasan kita pun itu didiskusikan kayaknya riasannya harus yang seperti ini. Oh, ini yang ini.
0: Baik, berarti itu juga tujuannya bukan mau seperti apa atau bagaimana ya, karena memang kita mau menampilkan yang terbaik ya. Apalagi seperti Kak Trinitas tadi bilang kalau misalnya kita kerja dan kita dibayar kan.
2: Betul.
0: Jadi mau tidak mau ya kita harus effort begitu loh.
1: Yes,
0: soal berpenampilan, kemudian kita juga pakai sesuatu yang menarik begitu. Betul. Apalagi kalau kerjaannya Kak Trinitas ini kan kayak semua mata
1: kamu juga
0: tertuju.
1: Kerjaan kita itu semua mata tertuju.
0: Betul.
1: Iya, apalagi kalau sudah ada di atas panggung kan, dan tiap event itu kan beda-beda dan pasti kita juga harus menyesuaikan dengan event itu kayak lucu tidak sih kalau misalnya eventnya apa kita pakai bajunya yang seperti apa atau kostumnya yang seperti apa gitu. Jadi memang segala sesuatu tuh harus disesuaikan, tidak hanya karena kita merasa ih kayaknya saya pede pakai ini deh. Dulu begitu akan selalu bilang ih kayaknya saya lebih pede pakai ini. Tapi kayaknya sekarang tidak bisa seperti itu lagi. Kita harus melihat, okay, kita pede menggunakan itu. Tapi apakah itu cocok dan pantas untuk acara itu? Nah, itu lagi yang harus kita pertanyakan.
0: Betul ya, jadi kayak masih mix and match. Wajar kalau perempuan itu lama. Jangan pernah sampai ada komplain kayak, aduh apa sih kalian, apa ya? Ujung-ujungnya pakai itu, jangan, no ya. Karena kita tuh benar-benar yang kayak bisa lama begitu.
1: Iya.
0: Belum lagi kita melihat kayak aduh kayaknya bagus yang ini, terus kayak aduh ini lupa sampai sampai biasanya
1: bunyi berarti alam menyetujui.
0: Jadi tidak ada yang boleh tidak setuju ya sama statement kita ini ya. Memang kita harus lama siapnya. Bisa-bisa ya lebih dari berapa jam, sampai kalau siapnya terlalu lama pasti ada yang lupa.
2: Iya.
0: Bawaannya. Betul. Entah itu bawaan yang mungkin penting atau untuk alat tacap, aduh semuanya. Jadi
2: semuanya
0: kayak
2: lupa.
0: Lupa ya teman produa.
1: Biasanya tuh kayak kita prepare makeup ya, itu bisa 2 jam sebelum acara sih seharusnya ya. Untuk makeup itu harus 2 jam sebelum acara tuh kita sudah harus prepare semuanya. Jadi saat jalan tuh juga dalam kondisi yang kita tenang gitu, tidak terburu-buru.
0: Berarti berbeda ya sama saya. Saya walaupun sudah siap 2 jam sebelum, 3 jam sebelum, tetap apa? Tetap gupu gapa huru hara. Dan pasti akan kena teriak. Salsa cepat, 5 menit lagi, 4 menit lagi kayak. Dan ada yang lupa. Kenapa ya walaupun sudah siap semuanya? Tapi mungkin ini juga buat orang yang selalu siap outfitnya hamin satu dan semuanya tuh, mungkin itu poin plus juga ya.
1: Betul.
0: Buat mereka. Iya. Kalau untuk saya memang plusnya ada, tapi karena saya lelet teman pro juga, saya pasti selalu terlambat.
1: Tapi bisa. Kalau misalnya kita mau tuh pasti bisa sih teman pro. Saya juga termasuk orang yang seperti Salsa Bila dulunya. Ya misalnya mau kemana-mana langsung, oh ya begini-gini. Tapi sekarang tuh kayak, oh tidak bisa nih, kayak kita bekerja dengan orang lain.
0: Iya,
1: ini
0: betul.
1: Kalau kita bicara kerjaan ya, kita bekerja dengan orang lain yang dia kan maunya pasti kita harus sudah ada bahkan sebelum waktu.
0: Iya, sebelum acara dimulai ya.
1: Stay di situ, kemudian kita di sana juga kan kita tujuannya melihat situasi dan kondisi biar tidak ada rasa gugup dan
0: betul.
1: Lain sebagainya. Jadi energi orang-orang yang ada di sekitar itu bisa kita serap juga.
0: Iya.
1: Jadi dan apa ya, kalau kita mempersiapkan outfit itu tadi, mempersiapkan outfit sehari sebelum itu akan memudahkan kita, kita tidak terlalu membuang-buang banyak waktu.
0: Iya,
1: juga
0: betul.
1: Iya kan, kalaupun misalnya ada yang kurang pas atau kayaknya ini kurang, kita masih punya kesempatan untuk mencari,
0: ganti
1: untuk
0: outfit mengganti, betul
1: ya, untuk mencari. Tapi kalau yang seperti sekarang ya sudahlah, kaos jet-set jalan.
0: Betul. Untung tadi saya langsung ambil ya di lemari, apa yang terlihat pakai saja teman produ. Kalau misalnya
1: masuk modis teman produ. Iya. Iya serius, dia tuh kayak, kalau menurut saya kalau dia bilang dia tidak mempersiapkan outfit sebelumnya agak dipertanyakan juga, karena dia selalu tampil modis ya teman pro 2, jadi selalu apa, semuanya tuh serba tertata, serba rapi. Tiba-tiba hari ini Sal sudah berdandan ala-ala ini ya, pramugari.
0: Astagfirullah, pramugari enggak tuh teman pro 2
1: ya.
0: Tapi ada fun fact baru loh Kak Irin. Tadi saya pas datang dinas, belum pun kita membuka dinas jaga malam, ada yang bilang saya, kenapa lucu sekali ya malam hari ini. Itu celetuk dari abang kita yang ada di samping kita ini.
1: Oh ya, lucunya kenapa?
0: Tidak tahu, tiba-tiba kayak baru pesannya gini, semoga lucu terus ya Sal.
1: Berarti sebenarnya dia approve dengan outfit kamu malam hari
0: ini. Iya kayaknya, soalnya selama bersama abang yang satu ini kayak ya sudah, kita datang dinas ngobrol-ngobrol, terus kayak kita bahas soal siaran dan lain-lain. Tiba-tiba malam ini for the first time teman Pradua celetuk lah, lucu sekali malam hari ini. Yes. Terus kayak tumben ya, baru pas mau duduk kayak langsung bilang nih teman Pradua, semoga lucu terus ya.
1: Cicak bunyi teman Pradua. Siapa yang percaya mitos seperti ini? Kalau cicak bunyi itu berarti benar, berarti ada yang menarik gitu. Yang kamu gunakan malam hari ini tuh menurut babang kita tuh oke.
0: Gitu sih bang. Lucu ya. Aku berasa kayak adik-adik yang mendengarkan kayak, oh ini tiba-tiba lucu ya.
1: Berarti saya tahu tipikal apa ya, wanita yang disukai sama babang kita ini tuh ya, yang tampilannya tuh yang seperti apa.
0: Okay.
1: Langsung ketahuan.
0: Yang lucu, yang cute yang, kan.
1: Yang apa ya, yang cute, yang apa ya,
0: cewek-cewek girly kali ya.
1: Iya kan, apa ya?
0: Pokoknya cewek banget begitu. Tapi kayaknya setelah ini kita mau bahas ini nih Kak Trinitas. Kan sekarang tuh ada istilah cewek mamba, cewek bumi, dan cewek kue. Jadi ini tuh juga masuk dalam topik kita nih malam hari ini. Kenapa banyak orang pilih outfit sebelum hari H atau pada hari sebelumnya? Karena sekarang itu benar-benar kayak yang lagi tren sekarang kan naik gila nih. Jadi semuanya lagi cewek-cewek kue nih, teman pro 2.
1: Dengan makeup yang bling-bling, ya kan ya, yang pelangi.
0: Betul.
1: Kemudian outfitnya juga. Tapi kalau sekedar, kalau menurut saya sih sekedar buat konten it's okay. Tapi kalau misalnya kesehariannya begitu, kamu bagaimana?
0: Aduh, jangan coba-coba turun ke bawah pasar ND ya, teman pro 2. Kamu baru menunjukkan diri kamu saja. Aduh, itu alamanya. Astagfirullahalazim, kata gue teh.
1: Yes, teman Brodo. Jadi, kamu termasuk versi yang mana nih? Kamu termasuk versi yang cewek bumi, cewek
0: kue
1: atau
0: cewek
1: mamba? Kamu bisa kasih tahu ke kita malam hari ini. Plus, kalau misalnya kamu mau request lagu favorit kamu atau favorit doi juga boleh. Langsung saja di Pro 2 FM ND, teman
0: terbaik kamu.

0: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Produa FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Produa FM, teman terbaik.

0: Wow, teman Pro 2 banyak ya yang bergabung malam
1: iya,
0: hari ini.
1: Banyak sekali nih.
0: Yes, ini ada Aylen juga yang request lagu Nona.
1: Nona. Yang mana yang?
0: Yang roller.
1: Rollerblade blade. Atau yes, yang roller apa ya yang baru
0: yang
1: itu?
0: Hang.
1: Om Telolet itu ya.
0: Iya, oke ini ada juga yang request Yaman Gaur request lagu Peter Pan. Boleh Yaman, Yaman kalau mau request lagu Peter Pan boleh. Kita okay. Kembalikan ke Salsa ya.
1: Ini juga
0: Yaman,
1: di WhatsApp iya. Pro 2 ada yang masuk bergabung mau request lagu apa? Juga nih.
0: Boleh. Ya ini kita mau say hi dulu buat anak-anak BTN yang lagi nongkrai di sana. Ini anak-anak kompleks ya. Ada Elton Darren, ownernya dari bakso pentol bergaul. Kemudian ada Bang Harry di sana. Ada Bang Harry, ada siapa lagi? Ada Iron. Hai Iron Seda. Kemudian juga ada Efron. Efron ini Efron adik atau Efron Elton ya? Kemudian juga ada siapa lagi nih? Oh, ada Ayang Bebepnya Ibu Eta di sana. Wah, wow, luar biasa ya. Katanya mereka lagi nongki-nongki tipis-tipis di kedai bergaul BTN.
1: Oke. Gitu. Kayaknya yang tadi kita, oh Kak Elton itu yang tadi kita sempat searching di
0: iya, YouTube ya.
1: Oke. Oke,
0: jadi
1: teman
0: sekarang
1: kedua.
0: Dulu gondrong, sekarang dia sudah ini.
1: Sudah gondrong lagi.
0: Ya, nanti okay. Kita lihat ya tampilannya seperti apa.
1: Oh, dia mau ke sini kan?
0: Iya, dia mau mengantar. Okay. Harus kamu yang mengantar Elton karena saya sudah menyampaikan kepada teman-teman saya.
1: Okay. Dan kita sebelum ke requestan-requestan teman Pro 2 malam hari ini, kita juga masih bahas ya soal outfit atau tipe-tipe orang yang mempersiapkan outfitnya hamin satu atau bahkan hamin sekian nih teman Pro 2. Tapi ini, tadi kan kita sudah sempat spill ya, kalau semisal kayak oh kita masuk tim ini nih, kita kayaknya kalau masuk tim ini tergantung nih teman Pro 2 di tim yang mana begitu. Yes. Tapi yang kita mau bahas tadi adalah tiga tipe outfit ya. Ada cewek kue, cewek mamba, and then cewek bumi teman Pro 2.
0: Ini ada yang bergabung. Si ini ya. Si ini nih yang bergabung Ovin Lai. Okay. Ovin Lai bilang begini, kakak kalau saya sukanya cewek bumi. Berarti dia warna-warna earth tone ya. Sama lah,
1: betul.
0: Sama saya juga. Sukanya warna-warna yang seperti itu, yang soft. Yes. Tapi ada juga yang memang suka, tadi ada yang bilang kalau saya sukanya yang pelangi gitu, warna-warna pelangi.
1: Oh kue, cewek ya, kue. Kayaknya kalau yang berhijab ya jilbabnya pink, terus bajunya merah, celananya biru. Yes. Besok saya pakai itu saja.
0: tapi kalau kita di RR itu banyak ya tipe-tipe cewek yang suka outfit-outfit.
1: Banyak.
0: Bisa kelihatan ada yang cewek kue.
1: Cewek kue.
0: Ada yang mamba.
1: Mamba parah.
0: Ada yang
1: earth tone parah.
0: Tapi kalau kamu apa Sal sebenarnya?
1: Kalau saya sebenarnya semua bisa sih.
0: Tapi dominannya kemana?
1: Dominannya mamba. Sampai ada satu fun fact kalau saya tuh pernah kena marah dari mama saya karena bahkan mukena itu pakaian untuk sholat pun saya harus warna hitam. Terus mama saya bilang kan kayak ini warna lain ada loh Sal. Bahkan tuh kita pernah berdebat soal baju wisuda. Jadi baju-baju wisuda kan sekarang mulai tren nih. Lihat FYP TikTok, jadi kayak untuk sekarang ini trennya lagi butter yellow. Yang waktu saya wisuda di tahun itu tuh yang lagi tren itu adalah warna coklat mahogani. Mulai-mulai naik bata mahogani. Pokoknya warna-warna yang bikin kulit kita tuh terang lah, cerah. Tetapi saya tetap memilih hitam, kata Rinitas. Disitulah muncul konflik ibu dan anak.
0: Oh iya, ya karena hitam pilihan baju.
1: Jadi sampai hari ini pun saya diangsuri baju mama-mama saya yang warnanya terang. Biar saya tidak terlalu memakai warna yang gelap. Muncullah tiba-tiba kuning-kuning ngejreng. Sebenarnya itu bukan tipe saya, tetapi mama saya bilang, kamu tuh kerjanya di kamera, kalau misalnya hitam-hitam nanti redup di kamera. Akhirnya mulailah dengan merah-merah yang terang, kuning-kuning yang ngejreng. tiba-tiba hijau, tiba-tiba itu biru.
0: Tapi kalau kamu suka warna hitam tuh kan pasti ada alasannya kan? Kenapa sampai suka warna hitam?
1: Kalau saya tuh suka warna hitam karena kalau hitam sebagai pengguna jilbab atau yang memakai jilbab itu benar-benar terasa cocok dengan semua baju.
0: Oh, netral ya. Netral sebenarnya.
1: Jadi saya bisa pakai jilbab apa saja, intinya baju saya hitam. Tetapi yang saya lakukan itu terbalik sebelum itu. Saya memakainya jilbab hitam, baju hitam, celana hitam. Jadi itu yang bikin mama saya kayak, "Sal, kenapa sih? Kenapa sih?" Terus mama saya langsung bilang kayak, "Ada warna lain." Tetapi saya tuh nyamannya hitam. Karena kalau hitam yang pertama bisa dipakai semisal kayak saya mau sepatu saya yang nyala. Atau saya mau tas saya atau sling bag saya tuh yang warnanya merah, tetapi outfit saya hitam begitu. Dan itu berlaku sampai sekarang, walaupun ada pengalihan beberapa warna, saya tetap balik ke hitam. Makanya kayak kalau jilbab-jilbab lain mungkin ya teman Pro 2, saya tuh punyanya cuma satu. Tapi kalau hitam saya tuh bisa yang kayak, wih, banyak.
0: Berarti itu juga meningkatkan kepercayaan diri kan?
1: Betul. Bahkan ada beberapa orang yang bilang kayak, "Tidak cocok sebenarnya Sal, terlalu sering pakai hitam, warnanya terlalu redup begitu." Tetapi saya antisipasi, akhirnya saya ganti warna lipstik. Lipstiknya yang merah begitu. Karena memang kalau hitam itu bukan hanya di kamera sebenarnya, tetapi kalau hitam itu kalau kita pakai di momen apapun tetap kelihatan, oh paling redup sendiri begitu.
0: Tapi ketika ada yang bilang bahwa hitam itu redup, kalau buat saya ketika menggunakan baju hitam tuh kayak saya merasa saya cerah.
1: Saya juga merasa begitu kayak, "Oh, saya pakai hitam nih," kayak otomatis begitu, apalagi siang kan. Tapi kalau misalnya terlalu pakai, ada, saya juga sudah ada di fase ini Kak Trinitas, terlalu pakai hitam pun akhirnya jenuh. Terus saya kayak mau mix and match itu kayak, aduh mainnya di jilbab, mainnya di sepatu, mainnya di tas. Tiba-tiba kayak, aduh di mana lagi ya, harus kayak putar otak, intinya harus ada hitamnya begitu. Bahkan, kalau bisa dibilang tuh sampai ada di titik, semua hal yang saya pakai atau warna yang saya suka akhirnya ke-influence juga ke orang-orang terdekat. Akhirnya adik-adik saya tidak usah nih membeli baju warna hitam, karena sudah ada saya. Begitupun sekarang kayak pasangan saya akhirnya hitam juga.
0: Ini ada yang bergabung nih, ada Akila Corner. Sesuai undertone kulit kakak, ada yang warm, ada yang cool, ada yang netral.
1: Betul.
0: Iya sih, sekarang kan banyak yang menggunakan jasa ini ya.
1: Apa ya? Personal color.
0: Iya, personal color. Banyak yang menggunakan jasa ini biar tahu tuh dia masuk ke warna-warna yang cocok.
1: Iya.
0: Dia tuh apa biar wajahnya itu terlihat lebih cerah,
1: teman
0: Pro 2. Tapi kayaknya bayarannya juga mahal.
1: Iya, kan? Mahal. Di ND pun belum ada ya, teman Pro 2.
0: Okay. Ini ada Olendiki, "Saya suka baju hitam Ibu Irine."
1: Itu kan hitam. Cowok-cowok tuh juga kayaknya hitam tuh otomatis. Dan satu fun fact di kantor kita, ada satu kakak di pemberitaan cowok, dia tuh sempat curhat kayak, "Kalau bukan warna hitam tuh putih, jadi kalau misalnya tanpa dua warna itu tuh kayaknya
0: hampa,
1: dia hampa." Jadi waktu malam itu dia kan datang, terus saya tiba-tiba celet tuh kayak, "Kakak kenapa tiba-tiba pakai krem, kayak rada-rada krem, rada-rada coklat." Terus dia langsung otomatis, "Ini bukan krem salsa, tetapi hitam yang sudah mulai memudar."
0: Oh, saya tahu sih.
1: Bahkan ada yang sampai di tahap itu loh, pakai baju warna hitam begitu.
0: Berarti hampir, apakah semua laki-laki seperti itu? Mungkin biar terkesan misterius juga ya.
1: Karena betul.
0: Rata-rata baju juga, baju suami saya juga di rumah begitu.
1: Hitam.
0: Hitam, kalau tidak hitam tuh pilihannya putih. Baru sekarang dia mau pakai yang kayak misalnya merah. Merah juga itu merah yang merah-merah
1: marun.
0: Iya, merah marun. Atau kalau tidak biru. Sekarang baru mau ke warna-warna yang seperti itu. Kalau tidak dulu hitam. Tapi kan kesannya kayak kalau pakai begitu memangnya tidak ada baju yang lain.
1: Iya, betul.
0: Kesannya kayak cuma punya satu baju,
1: satu baju. Tetapi sebenarnya ya yang kita suka tuh yang sering dipakai bahkan. saya punya Katrinita satu baju kemeja warna hitam yang saya beli di 2019 sampai hari ini tuh ada bolongan di belakang sini. Oh, yeah. Dan saya tidak mau jahit dan saya mau pakai terus. Dia tuh sistemnya cuci, kering, pakai. Dan itu kayak misalnya saya pakai hari Kamis, tiba-tiba saya kayak besok saya mau hitam, tapi ada beberapa opsi hitam yang lain, saya ambil hitam yang sudah dicuci. Saking cintanya, kayak sampai mama saya bilang, biar dijahit sedikit saja Sal, biar nanti agak ya baiklah kelihatannya. Saya tetap kayak jangan, saya akan mau pakai baju itu.
0: Oke deh. Kita sudah kedatangan tamu kita malam hari ini.
1: Langsung ya dari live TikTok ya, the power of live TikTok nih malam hari
0: Tolong
1: ini.
0: Tolong nyanyikan satu lagu buat kami malam. Jajanan sama-sama. Satu lagu.
1: Kayaknya satu lagu, soalnya tadi ada yang request lagu hujan kan. Malam.
0: Jadi ini dia. Ini bang Niar ada nonton.
1: Oke teman Pro 2, kita dengarkan lagu berikutnya yang sudah di-request sama teman-teman Pro 2. Ada lagu apa, Sal? Nah, ini ada lagu dari Felix Irwan, Akhiri Dengan Indah, dan beberapa list request malam hari ini akan Salsa putarkan teman Pro 2. So stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari ya, malam hari ini. Aduh, kayaknya banjir request yang masuk deh, teman Pro 2. Dan
1: Mama.
0: Oke, lagunya siapa?
1: Tupac.
0: Tupac Del yes, Mama ya. Oke,
1: kita oke, lagunya Andre Balog sudah ada di playlist kami ya, Sesuatu di Jogja. Karate selamat malam. Tapi kita masih bahas tentang outfit. Oke. Ada lagi tidak misal yang perlu kita bahas malam hari ini terkait dengan outfit? Tadi kan ada yang sudah kasih tahu bahwa lebih menyukai warna-warna earth tone, iya kan? Lebih suka jadi cewek bumi. Kemudian tadi Salsa juga sudah sharing, iya kan? Lebih menyukai cewek mamba, ya kan?
0: Betul.
1: Lebih cewek mamba dia. Sukanya yang hitam-hitam.
0: Kalau Katrinitas apa sih?
1: Cewek bumi.
0: Cewek bumi. Kenapa? Kenapa kan Katrinitas suka sama cewek bumi itu?
1: Kenapa suka sama cewek bumi? Karena buat saya tuh dia apa ya, kesannya tuh simple. Simple terus tanpa disadari tuh kayak membuat kita tuh apa ya, terlihat lebih high.
0: Oke,
1: ya kalau menurut saya ya, maksudnya kita pakai baju-baju begini tuh kayak kelihatan lebih itu saja sih, kayak lebih yang simple tapi tetap punya aura. Kalau misalnya ya vibes, kalau hitam tuh kan kayaknya misterius. Kesannya kan gitu kan, misterius gitu. Tapi kalau yang warna-warna bumi atau earth tone tuh buat saya kesannya begitu, kayak lebih simple terus lebih high gitu.
0: Oke.
1: Sih. Tapi memang suka warna begitu karena memang tidak suka yang terlalu
0: gonjreng-gonjreng.
1: Tapi kalau misalnya dituntut harus gonjreng-gonjreng, ya masih bisa
0: kita gas lah.
1: Gas. Yeah. Tapi kalau sehari-harinya biasanya warna-warna yang lebih ke warna-warna earth tone.
0: Kayak tipe-tipe cewek-cewek kalem gitu ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Apa ya? Look like-nya tuh elegan, tapi ya tetap kayak kelihatan ini nih gitu. Wah, begitu ya, teman Pro 2. Aduh, ini benar-benar yang terjadi. Kita tuh ada di tim mana nih? Cewek bumi, mamba apa kue, teman Pro 2. Ternyata dan juga banyak ya teman Pro 2 yang bergabung dan malam hari itu kayak iya outfitnya harus begini atau yang begini. Oke, berarti memang setuju sih sama topik kita malam hari ini teman Pro 2.
1: Dan kata Andre Balog tuh katanya inner beauty lebih keluar.
0: Oke.
1: Tapi kalau semua baju tuh pasti inner beauty keluar kalau misalnya kita percaya diri kita ini, ya kan. Nah kalau kata Kak Udo nih ya, ini komikanya Ende. Coba search outfitnya Kanye West, out of the box. Iya sih, memang sih kalau Kanye West tidak perlu
0: tidak perlu
1: tapi
0: kita searching lagi.
1: Sekalipun mereka out of the box tuh juga mereka punya fashion stylistnya kan,
0: betul,
1: yang mengatur. Jadi walaupun out of the box tuh tetap terlihat enak dipandang mata,
0: tetap kelihatan classy dan kece parah.
1: Iya sih.
0: Jadi kayak kita yang lihat tuh kayak oh bukan norak, bukan yang bagaimana, tetapi memang itulah vibes unik yang kan mereka tunjukkan ke kita begitu.
1: Coba kalau kita yang pakai begitu ya, bisa dibayangkan teman Pro 2 kan seperti apa jadinya.
0: Betul ya teman Pro 2. Tapi kalau bahas soal outfit tadi kan sudah kayak tipe cewek masuk outfit yang mana, kemudian tim yang seperti apa, tapi yang mau Salsa atau teman Pro 2 nih kepo ke Katrinitas nih malam hari ini, kira-kira Katrinitas itu tim yang benar-benar kayak apa ya teman Pro 2? Aduh, saya sampai ngeblank kan karena kita bias outfit nih tiba-tiba teman Pro 2 yang oke. Katrinitas itu tipe yang outfitnya harus polos apa bermotif?
1: Lebih ke ada fasenya sih.
0: Ada fasenya.
1: Dulu tahun berapa ya? Tahun 2020-an. Nah, 5 tahun yang lalu tuh suka yang bermotif, kayak bercorak, kayak lebih ke ini model-model jadul apa vintage.
0: Iya, betul.
1: Dulu saya suka sumpah itu 5 tahun yang lalu tuh suka dengan gaya vintage. Jadi rata-rata semua outfit saya tuh vintage, yang ingatkan dulu mama dulu lagi maksudnya mama kita dulu kan suka yang kayak ada motifnya tuh ada bunga-bunga.
0: I see.
1: Yang suka yang seperti itu, yang suka ada pitanya, yeah, gitu. Pokoknya vintage abis. Nah setelah sekarang ini baru lebih menyukai yang kok ternyata yang polos juga
0: menarik dan ya, lebih kelihatan lebih
1: elegan gitu. Betul. Sebenarnya yang vintage juga elegan sih, cuman mungkin sekarang lebih kesini, entahlah kenapa kayak tiba-tiba dari yang tadinya sukanya yang vintage bunga-bunga gitu kan, kemudian langsung beralih ke yang sekarang lebih suka yang polos, lebih santai.
0: Berarti kayak ada fasenya kali ya pakai iya outfit
1: sih. Umur mungkin ya, seperti kata Andre Baluk, umur menyesuaikannya.
0: Oke, benar-benar yang kayak kalau misalnya kita fase itu sudah terlewati dan kita akan mengubah fase kita akan lebih kayak pakaian yang seperti ini nih yang kita mau.
1: Iya, betul. Dulu waktu zaman-zaman saya ingat ya soal zaman-zaman SMP, SMA tuh paling suka karena memang kiblatnya ke Agnes Mo. Jadi semua outfit tuh rata-rata tuh hampir seperti Agnes Mo.
0: Okay.
1: Jadi yang lehernya tuh sabunnya.
0: I see.
1: Roknya tuh selutut.
0: Spanel.
1: Spanji. Kan. Yang jaket apa tuh yang segini.
0: Terus di bawahnya ada sambungan bajunya
1: ada
0: kan.
1: Itu kan suka yang begitu-begitu. Terus pas umur semakin di zaman kuliah. Nah, zaman kuliah tuh mulai kayak pakainya yang agak lebih kayak
0: tertutup. Oke,
1: okay. Kemudian pas setelah selesai kuliah kok jatuh cintanya dengan vintage. Kemudian sekarang jatuh cintanya ya dengan
0: polos
1: rame gitu.
0: Oke.
1: Ada udolan nih yang bergabung.
0: Oke.
1: Yang paling gong itu dari Kanye West, dia pakai macam topeng full face tuh, macam kayak perampok.
0: tapi itu mungkin ciri khas kali ya. Kalau dia yang pakai it's okay. Coba kalau kita yang pakai takutnya orang-orang timur kebawa emosi. Ambil kayu, ambil balok.
1: Ini lagi Kak Udo bilang ini, outfit baju merah, celana biru, sepatu kuning, fix pelangi jalan di dalam kabut. Tapi itu
0: sekarang malah lagi tren malah.
1: Iya.
0: Jadi kayak bajunya hijau, celananya misalnya biru, celana jeans kan, terus jilbabnya kuning.
1: Iya.
0: Justru yang tabrak-tabrak masuk itu yang kelihatannya oh ini lebih wow ya. Dan tanpa kita sadari bahwasannya kita tuh kayak balik lagi ke masa itu begitu. Kayak Katrinitas bilang baju motif-motif sekarang tuh
1: kembali
0: tren. Terus motif-motif sekarang malah pita-pita kan.
1: Oh, iya.
0: Pita-pita kecil di baju, pita-pita kecil di jilbab. Jadi kayak apa yang kita pakai dulu sekarang ada lagi begitu.
1: Kan fashion itu terus ini ya berputar.
0: Kedua
1: sebenarnya bukan muncul tren fashion baru tuh tidak, tapi menyesuaikan dengan yang sudah pernah ada sebelumnya.
0: Sudah pernah ada,
1: jadi tren fashion kan begitu, kayak tinggal celana ini kan, celana cut bra.
0: Iya, itu kan viral.
1: Iya, kan ada zamannya bapak mama kita kalau kita lihat.
0: Betul.
1: Foto kan celananya cut bra. Kemudian yang sekarang ini yang kita pakai nih
0: kulot-kulot
1: begini kan dulu
0: komprang.
1: Kembali fashion itu tuh kembali, tapi mungkin menyesuaikannya buat lebih
0: modis lagi. Dengan pilihan warna yang semakin banyak. Dulu mungkin celananya cuma kayak warna hitam, warna putih sama jeans. Tapi sekarang kayak warna celana ada di warna baju, warna baju ada di warna celana begitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi kayak kalau mix and match outfit tuh kayak oh ini gampang nih begitu teman Broadway. Nah mungkin kalau kamu yang hari ini kayak aduh bingung pakai outfit yang mana, itu kalau Katrinitas tuh kiblatnya selain Agnes Mo.
1: Oh itu dulu Agnes.
0: Oh dulu.
1: Sekarang
0: dulu
1: merasa kayak sudah tidak pantas ya.
0: Oh, okay. Tapi BTW sekarang dia itu loh suka yang polos-polos.
1: Iya.
0: Pakainya
1: suka yang polos-polos, tapi bukan kiblatnya ke
0: Agnes Mo
1: ya,
0: lagi.
1: Karena kalau dulu tuh merasa masih pantas kayak oh ya kan usia masih muda ya, mengeksplor tuh masih wajar gitu kan. Kalau sekarang tuh kayak berpikir 2-3 kali pantas atau tidak.
0: Oke.
1: Okay. Menggunakan berpakaian ini di usia yang sekarang ini.
0: Betul.
1: Lebih ke situ sih pikirannya. Kalau sekarang kiblatnya ke siapa ya? Tidak punya kiblat sih sebenarnya. Kalau saya sekarang itu kayak nyamannya saya pakai yang seperti itu dan saya merasa cocok ketika lihat di depan cermin, akan saya gunakan. Jadi kayak misalnya, oh sekarang lagi, dan saya termasuk orang yang tidak mengikuti tren yang
0: Itu ada. Yang mau saya tanya tadi ya, tiba-tiba saya ngeblank. Jadi yang saya mau tanyakan dan kepo ke Katrinitas, Katrinitas itu memang pakai yang Katrinitas suka atau beli yang lagi tren?
1: Pakai yang saya suka.
0: Setuju sih teman pro 2.
1: Makanya kan terbatas juga kayak misalnya pakaian. Entahlah kalau misalnya semakin banyak pakaian di dalam, kalau dulu-dulu tuh kayak punya baju banyak di dalam rumah itu kayak happy. Wah,
0: happy.
1: Kita punya baju banyak. Tapi kalau sekarang tuh kayak berpikir kok semakin banyak pakaian yang ada di dalam lemari, rasanya semakin menguras energi.
0: Iya, jadi setuju. Kayak,
1: dan pada akhirnya ada beberapa pakaian, dari situ saya belajar, ada beberapa pakaian yang dibeli tapi justru tidak digunakan.
0: Oke.
1: Jadi digunakan itu cuma sekali, dua kali, terus dibiarkan begitu. Nah dari situ saya belajar, kayaknya beli jangan sampai hanya karena kita hasrat yang menggebu-gebu, ya kan, kemudian beli karena lihat ini lagi tren seperti ini, kita kemudian beli tapi hanya digunakan satu atau dua kali kemudian.
0: Betul.
1: Dalam lemari kayaknya sayang juga kan?
0: Sayang. Pak beli pakai apa yang suka, begitu. Iya sih, lebih useful juga teman pro 2. Iya. Ketimbang saya pernah mengalami hal memalukan sebenarnya ini. Saya karena FOMO beli baju yang Katrinitas, tahu kan? Warna-warna ungu Fanta.
2: Magenta.
0: Saya FOMO, saya beli. Saya pergilah di salah satu tempat yang ada di kota ND. Ketemu orang yang sama. Dia juga pakai jilbab hitam, pakai baju magenta, celana hitam. Dan itu tuh saya langsung kayak pulang, tolong. Kayak benar-benar merasakan dari situ saya langsung tobat. Jadi tobat bukan karena sebuah penyesalan, tapi tobat karena hal yang memalukan. Benar-benar merasa kayak aduh, ini benar-benar sudah ada di fase yang salsa malu loh sebenarnya. Kamu kenapa dari sebagian banyak pakaian kenapa harus beli ini? Dan magenta ini lumayan lama trennya.
2: Iya, trennya betul.
0: Dia lumayan survive cukup lama. Kemudian dia juga benar-benar yang kayak semua satu kota ini tuh pakai Katrinitas
2: warna itu.
0: Saya langsung kayak astagfirullah ya, terakhir nih beli ini begitu.
1: Itu sih teman pro 2 ya. Jadi kalaupun misalnya kamu mengikuti tren sih sah-sah saja ya, boleh-boleh saja. Cuman harus disesuaikan lagi apakah cocok atau tidak dengan kita gitu. Betul. Kan. Jadi jangan sampai kita beli hanya karena kita mau ikut tren atau FOMO tapi ternyata tidak kita butuhkan atau tidak sesuai dengan diri kita.
0: Apa yang kita mau begitu.
1: Gitu. Jadi kalau orang bilang lagi tren begini, kalau saya tidak mengikuti tren sih. Jadi sukanya saya apa ya, dan pastikan entahlah, bukan apa-apa sih, bukan kayak moso atau mosomong atau apa, bukan sal. Tapi maksudnya begini, saya itu biasanya akan mencari baju yang satu-satu tuh dalam artian dia tuh kayak misalnya dijual itu cuma satu.
0: Oh, I see.
1: Jadi tidak banyak, entah kalau di Indonesia mungkin dia cuma satu, tapi kalau di tempat lain dia
0: ada.
1: Ya it's okay,
0: it's
1: gitu.
0: Okay. Tapi jangan ada di ND gitu. Betul, agak ini agak sangat kecil.
1: Juga sebenarnya.
0: Sangat kecil dan riskan sekali ya untuk sama begitu.
1: Iya. Jadi kayak begitu pas misalnya oh baju ini, oh ini kayaknya di sini belum ada gitu. Coba ambil yang itu.
0: Oke.
1: Ada satu tempat favorit dulu tapi akhir-akhir ini begitu kesana kok kayak tidak seperti yang dulu lagi ya.
0: Betul.
1: Kalau dulu tuh kan
0: banyak pilihan kali ya.
1: Iya, banyak pilihan. Kemudian produk-produknya tuh kayak satu model tuh satu.
0: Cuma satu.
1: Gitu. Kan. Terus model dia tuh berbeda juga kayak bahannya, kualitasnya itu tuh juga beda. Tapi pas sekarang ini kok kayaknya jadi kayak pasaran ya.
0: Oh, I see.
1: Jadi makanya belum pernah beli lagi
0: ke tempat itu.
1: Bukan ke tempat itu sih, belum pernah beli lagi pakaian.
0: Oh,
1: sama ini beberapa tahun sih. Bahkan ketika Natal pun ya sudah pakai dulu yang ada.
0: Oke. Kalau saya lebih banyak lumsuran mama ya. Dan itu kayak mau memperbaiki warna saya yang hitam terus.
1: Iya.
0: Tapi kalau lihat orang ikut personal color tuh itu ya pengen ya.
1: Iya sih.
0: Tapi kayaknya kebayang kayak ya Allah kalau kita pakai personal color tuh aduh lumayan juga ya teman-teman. Yes.
1: Sekarang yang banyak menggunakan itu selebriti ya. Oke, ini dari Andre Baluk nih katanya. Ini kan dari sudut pandang fashion cewek. Kalau fashion cowok bisa diobrol ini. Bisa ya kayaknya next
0: session deh.
1: Yes,
0: next week deh nanti. Week
1: kita mau bahas tentang
0: outfit cowok, tapi kita yang bahas dari POV cewek.
1: Ya.
0: Atau nanti mau siapa tadi?
1: Andre Baluk
0: mungkin yes. mau bergabung kayak mau kasih tahu soal outfit cewek tapi dari POV cowok begitu.
1: Betul. Ini ada yang saya suka dari komentarnya Andre Baluk misal. Katanya jadi diri sendiri saja.
0: Iya betul. Karena kalau terlalu ikut orang, terlalu ikut arus,

0: cocok di kamu. Ketimbang kayak tidak ada omongan seperti itu, kaget-kaget kok mirip, iya. Gitu kan?
1: Iya sih, kayak ini maksudnya apa?
0: Ini saya punya ini kok kamu juga punya ini itu. Ini, ya. tapi jarak waktunya itu benar-benar dekat, iya begitu. Sih. Tapi kalau misalnya ada yang bilang spilling tuh itu justru lebih senang. Karena orang ketika mengklik linknya secara bilang, oh ya berarti dia juga mau bantu toko tersebut untuk beli begitu.
1: Tapi kalau rata-rata kita lihat teman-teman kita di Pro 2 tuh, kalau menurut saya ya, Sal, kayak masing-masing tuh kayak punya
0: iya, setuju.
1: Ininya tersendiri gitu, kayak
0: personal branding dan personal outfitnya tuh ada.
1: Ada gitu. Kalau Sal tuh kita tahu, oh Sal pasti dengan style yang seperti ini, bajunya yang begini. Oh Pika tuh dengan yang seperti ini.
0: Pico Mamba Parah.
1: Mamba Parah, iya. Oh Trinitas dengan yang seperti ini. Oh Put tuh dengan yang kayak bunga-bunga. Iya kan?
0: Betul-betul.
1: Outfitnya Put kan
0: bunga-bunga semerbak.
1: Kan? Ya tingkat sekali teman Pro 2. Jadi kayak, oh jadi masing-masing tuh kayak punya ciri khasnya gitu.
0: Kalau Kak Dodi bad. Kalau Kak Hendra, Kak Dodi bad boy lah, bad boynya Pro 2 gitu.
1: Kalau Titin tuh apa ya dia?
0: Kalau Kak Titin
1: dia
0: tuh
1: color juga.
0: Dia color, tapi versi kalem.
1: Iya, versi itu.
0: Versi kalem, yes. Versi kalemnya. Kalau Mbak Aya juga versi kalem dari Black Mamba.
1: Black Mamba, yes. Kalau saya apa ya? Saya
0: kalau Katri, kalau Katrinitas ya. Itu memang cewek bumi parah. Jadi benar-benar kayak Katrinitas, walaupun malam hari ini ya teman Pro 2 pakai kaos, tapi tetap kelihatan elegan karena memang sesuai vibesnya Katrinitas. Ditambah selain outfitnya, Katrinitas tuh sering styling rambut.
1: Oh, iya.
0: Jadi bikin rambutnya Katrinitas itu sama outfitnya tuh langsung apa ya matching begitu teman Pro 2. Jadi kita yang lihatnya tuh kayak kadang-kadang kan Katrinitas selamanya dilerai begitu kan. Jadi kayak oh. Sama baju putih sama ini cocok begitu. Kalau misalnya Katrinitas lagi pakai kayak outfit-outfit yang mix the mamba sama jeans terus rambutnya diikat, itu cocok teman Pro 2. Jadi kayak elegan-elegan begitu tapi tetap kelihatan berkelasnya teman Pro 2. Tapi kita lupa satu, abang kita, Bambang Frankie.
1: Bambang Frankie ini dia gabung ya, aku om-om tambang. Kalau Frankie tuh bad boy sebenarnya ya.
0: Iya, bad boy.
1: Dia tuh lebih cocok menurut saya ya. Kayak dia tuh lebih cocok kayak kaos yang bertopi.
0: Iya,
1: kemudian
0: hoodie
1: gitu kan. Hoodie atau kaos oblong terus topi gitu kan. Kayak ya gege
0: penyanyi cocok. Rapper.
1: Penyanyi rapper, iya lebih cocok itu serius engkos. Ketika dia muncul kayak misalnya dengan apa ya, kan ada itu baju coklat
0: iya,
1: itu atau baju ungu apa baju biru ya,
0: baju dia hitam kemeja nah kemeja itu tuh kayak
1: yang ngepas
0: bobby, itu kayak om om
1: itu kayak om om
0: mohon maaf
1: dia om om tambang
0: tapi kalau dia pakai ya, yang kan? Kayak Katrinitas bilang kayak hoodie atau apa memang
1: iya, kayak
0: kelihatan
1: cocok,
0: kayak kan? Cocok
1: jadi
0: gitu.
1: Itu bad boy parah gitu kan. Iya sih. Kalau Hendra apa Hendra?
0: Bad boy.
1: Iya bad boy juga sih. Tapi dia versi yang lebih softnya tidak sih.
0: Lebih kalem. Kak Dodi pun begitu.
1: Iya sih.
0: Kalau Kak Putri memang sih vintage parah.
1: Iya sih, Putu vintage.
0: Kalau Priska pasti ada hitamnya, memang mamba parah.
1: Iya sih. Jadi seperti itulah. Pokoknya kami punya ciri khas masing-masing teman-teman Pro 2.
0: Jadi tidak ada yang kayak apa ya? Kalaupun kita menginfluence, tapi kita tetap dengan style kita masing-masing.
1: Gitu kan. Kadang Salsa bisa tampil kayak misalnya outfit pramugari yang wow gitu kan. Kadang saya juga tiba-tiba bisa centil yang tiba-tiba.
0: Saya tuh tiba-tiba kalau sudah malas ya teman Pro 2 hanya kaos dengan celana terus jilbab kaos begitu. Kalau misalnya kayak oh lagi memang lagi pakai begini atau kadang saya tuh kayak misalnya ini dinas malam nanti hari apa dinas malam pakai baju ini lagi jadi kayak ya sudahlah begitu
1: tidak masalah begitu
0: kayak ada di fase ya sudahlah mengulang-ulang baju yang penting ya masih layak dan layak. Bisa dipakai begitu.
1: Kata Udo ya, Kak Udo, ibarat Milan, Ende itu kota mode, buktinya Dior, Louis Vuitton, Gucci, sebuka cabang di Senggol. Itu beda, Kak
0: beda, beda.

0: beda kakak. Itu kalau misalnya kita tenteng satu kali ke kantor, kita langsung jadi trend center itu. Orang bilang, oh ini langsung dipertanyakan ya ini.
1: Iya sih.
0: Betul.
1: Apakah ini asli atau KW? By the way, thank you teman Bro 2 ya buat kamu semua yang sudah enjoy malam hari ini di 92,2 MHz. Intinya apapun yang kamu gunakan itu, kamunya nyaman ya kan, kamunya percaya diri dan ya sesuailah, jangan sampai kamu hanya sekedar mengikuti tren tapi ternyata itu kurang cocok buat
0: iya,
1: kamunya teman
0: betul.
1: Bro 2.
0: Jadi kayak pakai apa yang kamu nyaman dan yang kamu suka nih teman Bro 2. Aduh, kita bora-bora ternyata
1: betul.
0: 2 menit lagi ya, kita mau memasuki di Jazz Music teman Pro 2 menemani kamu di malam Kamis malam hari ini.
1: Jadi sudah waktunya kami berdua akhiri kebersamaan kita di cerita penutup hari. Tapi jangan kemana-mana ya, karena kita masih terus temani kamu sampai di jam 12 malam nanti. Tetap stay tune
0: di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Jadi gitu loh Lela. Cintan, ibu cintan, cintan. Iya, cintan, cintan. Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
1: Eh, gak apa-apa, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita.
1: Jangan gitu loh,
0: Intan. Sani, kita duduk. Oh, iya, bang. Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: 3 tahun
0: kan ya?
1: Kalau nanti aku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kau tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Pro 2 FM ND,
5: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Nih, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

0: dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang terus pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial. Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Hai teman Bro 2, pernah tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua? Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa dia saja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren, dan aman itu penting.
1: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nah, sekarang kamu tidak galau kan? Terima kasih telah mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM ND. Sampai ketemu besok.
1: Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah kebersamaan kami untuk menemani teman Pro 2 di edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 tentunya besok di pukul 5 waktu Indonesia Tengah, masih di frekuensi kami yang sama, FM 92,2 MHz. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Trinitas, rekan saya Salsa, dan juga operator kami Rindo, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Produk di Pemulung Kamu mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Gemblong Indonesia Stasiun Indi di Daerah Republik Bangsa di Purwomadu di Pansulaskan melalui FM 92,2 MHz. Kembali mulai pagi ini di edisi Kamis 3 September 2026 dari pukul 5 hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya John Sugi, penyertai Produk dan juga tim Indi hari ini mengucapkan sama mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Sepada. Selamat pagi teman-teman Prodo 2.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30.

Selamat pagi teman-teman Produa RRI ND dimanapun berada. Saya Servas Yusiano, penyuluh agama Katolik kantor Kemenak ND, kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam renungan pagi edisi Kamis 3 September 2026. Saya merangkai renungan singkat pagi ini dengan judul Bertolak ke Tempat yang Dalam, terinspirasi dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum kita merenungkan dan menggali inspirasi dari bacaan ini, saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau senantiasa memanggil kami untuk terlibat dalam karya penyelamatan-Mu. Bukalah hati kami agar kami mau mendengarkan sabda-Mu dan berani melangkah dalam ketaatan meskipun dalam situasi lelah dan ragu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bertolak ke tempat yang dalam. Teman-teman Produa RRI ND, Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11 mengisahkan tentang mujizat penangkapan ikan yang berlimpah di Danau Genesaret yang sekarang Danau Galilea, dan panggilan pertama Yesus kepada Simon Petrus beserta rekan-rekannya untuk menjadi pengikut-Nya. Ada momen yang begitu manusiawi dalam kisah ini. Simon Petrus dan rekan-rekannya telah semalaman bekerja keras di Danau Genesaret, namun pulang dengan jala yang kosong. Mereka lelah, mungkin juga kecewa. Lalu Yesus datang, numpang di perahu Simon, dan setelah selesai mengajar orang banyak, Ia berkata sesuatu yang tidak terduga. Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bayangkan sikap Simon pada saat itu. Ia seorang nelayan berpengalaman, sedangkan Yesus dikenal sebagai tukang kayu dan guru agama. Secara logika, tidak ada alasan untuk mencoba lagi, sebab mereka sudah lelah, dan siang hari bukan waktu yang baik untuk menangkap ikan di danau itu. Namun Simon menjawab dengan kalimat yang menjadi inti dari imannya. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Disitulah letak keindahan iman, bukan pada rasa yakin bahwa segala sesuatu akan mudah, melainkan pada kesediaan untuk taat sekalipun akal dan pengalaman berkata lain. Iman Simon bukan iman yang buta terhadap kenyataan. Ia tetap menyampaikan kelelahannya, keraguannya kepada Yesus. Tetapi ia memilih menaruh kepercayaan pada pribadi yang berbicara kepadanya, bukan pada logikanya sendiri. Hasilnya luar biasa. Begitu banyak ikan sehingga jala mereka mulai koyak dan perahu nyaris tenggelam. Namun yang menarik, respon Simon bukanlah sorak kegirangan atas keberuntungan itu, melainkan ia justru tersungkur di hadapan Yesus
dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Mujizat itu bukan hanya menyingkapkan kuasa Yesus, tetapi juga menyingkapkan hati Simon sendiri, kesadaran akan siapa dirinya di hadapan kekudusan Allah. Dan di titik terendah kesadaran diri itulah, Yesus justru memanggilnya, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Bukan karena Simon layak, tetapi karena Yesus memilih untuk memakainya. Teman-teman Produa RRI ND yang terkasih, kisah ini menggambarkan pentingnya ketaatan dan kepercayaan kepada firman Tuhan, sekalipun situasi kelihatannya tidak mungkin, serta bagaimana pertemuan pribadi dengan kuasa Kristus mengubah arah hidup seseorang dari pekerjaan duniawi menuju panggilan pelayanan kerohanian. Terdapat beberapa hal yang bisa kita renungkan dari bacaan ini. Yang pertama, ketaatan sering diminta justru saat kita merasa sudah kosong. Ketika usaha kita tampak sia-sia, ia justru bisa menjadi ruang bagi Tuhan untuk bekerja, asal kita mau menebarkan jala, sekali lagi karena Dia yang menyuruh, bukan karena kita yakin akan berhasil. Yang kedua, perjumpaan sejati dengan Tuhan biasanya diikuti kesadaran akan dosa, bukan rasa hebat diri sendiri. Semakin dekat kita dengan kekudusannya, semakin jelas kita melihat kekurangan kita. Dan itu bukan hal yang harus ditakuti, karena justru di sanalah anugerah Tuhan bekerja. Yang ketiga, panggilan Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna. Simon dipanggil justru dalam ketidaklayakannya. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi orang yang mau meninggalkan segalanya dan mengikuti Dia, seperti yang mereka lakukan setelah menepikan perahu penuh ikan itu ke darat. Teman-teman Produa RRI ND yang terkasih dalam Tuhan, ada pertanyaan untuk menjadi permenungan kita hari ini. Adakah area di dalam hidupmu di mana engkau merasa sudah bekerja semalaman tanpa hasil? Beranikah engkau menebarkan jala sekali lagi, bukan karena yakin akan berhasil, tetapi karena engkau percaya pada pribadi yang menyuruhmu? Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Biarkanlah kalimat inilah yang menjadi doa kita hari-hari. Amin. Marilah kita menutup permenungan iman ini dengan doa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda kehidupan yang telah kami terima. Utuslah kami untuk kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari dengan ketaatan seperti Petrus. Jadikanlah kami saksi-saksi kasih-Mu yang berani dan setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman-teman Produa RRI ND yang terkasih, dengan berakhirnya renungan ini, saya mohon pamit dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa dalam edisi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas untukmu semua. Tuhan memberkati.

0: Telepon.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Speak English builds your confidence. Ingin jago bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di NRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif NRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 NRI ini, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. NRI English Corner Pro 2, let's learn, let's speak, let's grow together.
1: Selamat pagi teman-teman, saat ini pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami mengucapkan Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dalam doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Pi amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat

0: Kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.
4: Saatnya info Pro 2.

Informasi pertama, Satuan Pendidikan di Kabupaten Manggarai NTT bergerak cepat menyiapkan tenda darurat untuk memastikan proses belajar dan mengajar tetap berjalan pasca gempa. Di SMPK Immaculata Ruteng, para guru secara swadaya bergotong royong membangun ruang kelas darurat berbahan bambu di area lapangan SMAK Setia Bakti. Wakasekda Kurikulum SMPK Immaculata Ruteng, Sherly Damon, mengatakan kegiatan pembelajaran dialihkan sementara secara daring sejak 18 Agustus 2006 atau 3 hari setelah gempa mengguncang wilayah Manggarai. Melalui grup WhatsApp, wali kelas secara intensif menyapa dan memantau kondisi siswa sekaligus memberikan penugasan dan materi pembelajaran. Sherly menjelaskan tenda darurat itu akan menggunakan terpal sebagai atap, sedangkan bagian dinding memanfaatkan seng bekas pembongkaran ruang kelas yang direvitalisasi. Jika persediaan seng tidak mencukupi, dinding tenda pun akan ditutup menggunakan terpal. Sherly menuturkan pihak sekolah berencana membangun 6 tenda darurat untuk menampung kegiatan pembelajaran, namun proses pembangunan masih menghadapi kendala ketersediaan bahan bambu yang digunakan sebagai struktur utama tenda. Saat ini, pihak sekolah berpacu dengan waktu menyiapkan sarana belajar sementara sebelum kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka, teman Pro 2. Informasi menarik lainnya, meditasi membantu menurunkan tekanan darah melalui respon relaksasi tubuh secara alami. Informasi itu pun disampaikan oleh Tirta ketika membahas mitos fakta kesehatan dalam podcast tersebut, teman Pro 2. Menurut Tirta, meditasi dan teknik mindfulness mengaktifkan sistem saraf parasimpatis tubuh manusia dan proses itu dapat menurunkan hormon stres terutama kortisol dalam tubuh secara bertahap. Relaksasi juga dinilai memicu pelebaran pembuluh darah sehingga tubuh menjadi lebih rileks. Tekanan darah sistolik disebut dapat turun sekitar 3 hingga 5 mmHg setelah meditasi, teman Pro 2. Namun dokter Tirta menegaskan meditasi tidak menggantikan obat hipertensi bagi pasien yang sudah terdiagnosis, karena menurutnya mediasi lebih tepat menjadi pendukung pengendalian tekanan darah pada kondisi prahipertensi tertentu, teman Pro 2. Informasi terakhir, gempa bumi 7,7 beserta ribuan getaran susulan di Tanah Manggarai tak hanya meninggalkan puing-puing bangunan di Dusun Welong, Desa Waimulu, Kecamatan Wairii. Guncangan hebat itu melumat habis monumen cinta dan ruang kenangan milik dua anak yatim piatu, Aprian Nuslan dan Virgin Mamat. Rumah itu merupakan warisan berharga dari almarhum Thomas Mamat dan almarhumah Natalia Seliman, orang tua mereka yang telah lama menghadapi sang kalik, teman Pro 2. Takdir hidup Aprianus dan Virgin memang tidak pernah ramah. Sejak Aprianus berusia 4 tahun dan Virgin baru menyentuh usia 1 tahun, kedua orang tua mereka telah pergi untuk selamanya. Di usia yang sangat amat belia, mereka dipaksa keadaan untuk tumbuh dan menyapa hari tanpa hangatnya pelukan ayah dan ibu. Sebelum meninggalkan mereka untuk selamanya, Thomas dan Natalia sempat membangun sebuah rumah tembok sederhana. Boleh jadi rumah itu adalah pesan cinta terakhir yang tidak sempat diucapkan kedua orang tua mereka. Rumah yang dibangun bukan sekedar sebagai tempat berteduh, melainkan wujud pesan kasih yang tak terucap. Kelak ketika dewasa, anak mereka pun bisa tetap memiliki tempat untuk pulang. Sepeninggal orang tua mereka, Aprianus yang kini duduk di bangku kelas 2 SMP Negeri 3 Wairii dan Virgin yang baru kelas 3 SD dibesarkan oleh dua nenek renta, nenek Alek Tekok dan nenek Sia Iju. Dengan tubuh yang kian membongkok dan rezeki yang serba terbatas, kedua nenek ini pasang badan, menyekolahkan dan merawat kedua cucu tercinta. Nah, teman Pro 2, harapan itu pun luluh lantak dalam hitungan detik. Gempa hebat merobohkan rumah warisan kedua orang tua mereka. Dinding tembok yang dahulu didirikan dengan tetesan keringat dan harapan kini berhamburan menjadi puing tidak berguna. Kini Aprianus, Virgin serta kedua nenek mereka terpaksa bertahan hidup di bawah naungan terpal darurat. Mereka menggigil di sapa angin malam, terpanggang terik matahari siang, dan terus dibayangi ketakutan angga akan gempa susulan, teman Pro 2. Di antara puing-puing itu masih ada dua anak yang harus terus melangkah, Aprianus dengan seragam SMP-nya dan Virgin dengan seragam SD-nya, teman Pro 2. Sekian info Pro 2.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Iya, teman Pro 2 FM ND ya. Saatnya di Kepo Time teman Pro untuk kamu-kamu ya di pagi hari ini. Temani kamu lagi sarapan atau mungkin sambil ngeteh ngopi di pagi hari ini ya, sambil denger Pro 2 juga. Keren kan nih kalau misalnya kita kasih informasi-informasi menarik buat kamu-kamu di pagi hari ini biar kamu juga lagi tahu apa nih yang lagi happening teman Pro 2 ya. Kita bakal kepoin lagi apa yang lagi happening juga di sekitar kita ya, yang lagi heboh juga di sekitar kita teman Pro 2 untuk kamu-kamu di pagi hari ini. Jangan lupa sarapan air putih simpel tapi sangat penting untuk menjaga stamina kamu ya, mulai aktivitas sampai nanti ada break makan siangnya ya, pokoknya awali hari dengan sarapan dan air putih simpel tapi sangat penting buat kamu-kamu semua teman Pro 2 ya. Nah ini kita kepoin lagi nih sebuah informasi keren teman Pro 2 tentang penjual pancake yang menyelipkan uang untuk bocah yang menjalani kemoterapi nih teman Pro 2. Kebaikan hatinya mendadak rame dan membuat lapaknya diserbu pelanggan. Ada banyak kisah sederhana yang berawal dari makanan teman Pro 2. Bahkan tidak sedikit kisah menyentuh yang berawal dari sebuah kedai makanan. Seperti seorang penjual pancake yang akhir-akhirnya memang disoroti oleh media ya. Dikutip dari di South China Morning Post, ini terjadi pada tanggal 17 Agustus lalu ya di Provinsi Anhui, China. Saat itu Wang Xinhuang menerima pesanan pancake telur melalui layanan pesanan antar. Wang melihat sebuah catatan yang ditujukan untuk seorang anak yang sedang menjalani kemoterapi. Catatan itu berisi sebuah permintaan khusus untuk makanan sang anak ya. Pelanggan meminta agar pancake tidak diberikan irisan rumput laut dan selada. Sebagian pancake juga diminta dibuat tanpa rasa pedas. Permintaan itu disampaikan karena makanan akan dikonsumsi anak yang sedang menjalani pengobatan. Wang yang membaca pesan itu mengaku tersentuh. Ia kemudian memutuskan melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar menyiapkan pesanan. Penjual berusia 33 tahun itu membuat pancake sesuai permintaan pelanggan. Ia juga menambahkan 2 gelas susu ke dalam secara gratis dalam pesanannya. Namun kebaikannya belum berhenti di sana. Wang diam-diam menyelipkan uang tunai 100 yuan atau sekitar 264 ribu rupiah ke dalam bungkus makanannya. Jumlah itu ternyata bukan nominal kecil bagi Wang ya. Uang 100 yuan itu setara dengan keuntungan yang biasanya ia dapatkan selama sekitar 4 hari berjualan. Pesanan itu dibuat untuk Hao Wilin, bocah berusia 4 tahun. Ia diketahui didiagnosis menderita leukemia di bulan Februari 2006 dan masih menjalani pengobatan ya. Ayah Hao Wilin yang bernama Zhu itu kemudian mengetahui adanya uang di dalam pesanan. Ia pun merasa sangat tersentuh dengan perhatian dari orang yang bahkan tidak dikenalnya. Kebaikan Wang terasa semakin menyentuh setelah kondisi ekonominya diketahui. Ia ternyata masih memiliki utang usaha lebih dari 200 ribu yuan ya. Berkat kebaikan hatinya, lapak pancake telur milik Wang ramai diserbu pengunjung setelah ia mendadak ramai. Penjualan pancake telurnya pun bahkan dilaporkan meningkat hingga 2 kali lipat teman Pro 2.

Bayangkan sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

Teman Bro 2, ada Febru ada dari Roni Parolin buat kamu-kamu semua di pagi hari ini ya. Masih dengan Jajon yang temenin kamu di Kepo Time Teman Bro 2 ya. Kita informasi berikutnya nih Teman Bro 2 ya. Sebuah kalung emas senilai 225 juta milik turis Australia dijamret di Bali. Sang pelaku kini sedang diburu oleh polisi. Kepolisian sektor Polsek Kuta Tengah mengejar pelaku penjamretan kalung emas milik seorang warga negara Australia. Dan video aksi itu pun sempat ramai di medsos ya. Kasih Humas Polresta Denpasar Ibtu Igede Adisa Putrajaya mengungkapkan penyidik telah memeriksa rekaman CCTV di lokasi untuk menyelidiki identitas pelaku. Dan dalam rekaman CCTV nampak korban berinisial RJB berjalan bersama istrinya JR pada Jumat lalu. Dan akhirnya pun aksi ini pun terjadi ya. Barang korban pun hilang dibawa kabur sama pencurinya Teman Pro 2. Dan pencurinya saat ini pun masih dalam tahap pencarian oleh polisi setempat Teman Pro 2.

Gerogan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my God, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui nih, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

0: Itu dia teman Pro 2, amnesia buat kakak Jelo ya. Buat kakak Jelo yang lagi pantau juga Pro 2 FMND untuk pagi hari ini ya. Jangan lupa di acara Kepo Time teman Pro 2 ya, karena itu tadi berbagai informasi sudah kami hadirkan di Kepo Time pagi hari ini. Selepas ini akan ada pilih lagu kamu, nanti kamu bisa request yang kamu suka nanti di jam 7 sampai jam 8 teman Pro 2 FMND ya. Hanya di Pro 2 FMND teman terbaik kamu. Sejen terus di Pro 2 FMND teman
1: Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND,
3: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FMND ya, masih dengan Jojo yang temani kamu di pagi hari ini on Pro 2 FMND ya. Jadi silakan buat yang mau request lagu yang kamu suka langsung ya join di WhatsAppnya Pro 2 di 0821-4765-0422, di WhatsAppnya 0821-4765-0422 ya, bisa join-join lagu yang kamu request ya di Pro 2 FMND untuk pagi hari ini teman Pro 2 ya. Jadi bisa langsung join-join di Pro 2 FMND untuk pagi hari ini teman Pro 2 ya. Silakan lagu-lagu yang kamu request, lagu-lagu yang di tahun 2010-an ke atas ya. Oke, ada yang request lagu Miss Smile. Miss Smile buat Kakak Jelo, siap ya. Miss Smile Kakak Jelo. Oke, cekidot.

Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: follow me.
1: Alright, Eminem and Juice WRLD and Godzilla. Welcome kamu semua di pagi hari ini teman Pro 2 FM ini ya. Dan kita masih Forest Your Playlist teman Pro 2. Selamat pagi buat semua yang masih mendengarkan Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Masih rajin dan terus temani kamu ya di Spada kali ini ya. Dan untuk semuanya teman-teman yang lagi pantau kita selamat pagi teman Pro 2 yang mau request silakan masih terus kita buka lagu-lagu yang kamu request di pagi hari ini di 082147650422 teman Pro 2 ya silakan di 082147650422 kamu bisa request lagu yang kamu suka. Lagu-lagu yang di request itu adalah lagu-lagu yang keluaran tahun 2010-an ke atas ya. Kita putarkan lagu Sesi Potret Now pagi ini ya, requestan dari Kakak Jelo pagi hari ini. Check it out, Sesi Potret dari Now dan Ari Lesmana.

0: Tahukah kamu mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri serta lingkungan kita? Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ketika di musim hujan. Sampah yang menumpuk di sungai dan di selokan akan membuat banjir ketika hujan. 2. Hemat menggunakan air. Air menjadi salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan air, mengingat bencana kekeringan sering terjadi. 3. Menanam pohon. Pohon menjadi unsur penting untuk menopang bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, serta menjadi sumber oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. 4. Membuat saluran irigasi. Saluran irigasi sangat penting untuk mengalirkan air ketika musim hujan. Irigasi menjadi upaya untuk menangani bencana banjir. Dengan adanya irigasi, tentu air hujan yang turun akan mengalir dan tidak menggenang. Itu dia hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk menjaga lingkungan.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 FM ini, kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Silakan di 0821 476504422, di 0821 476504422 untuk yang mau join-join di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu ya. Ada dari Kristo, minta lagu dari Rizky Fabian. Kakak Rizky Fabian yang mana nih? Kalau ini saya putar bebas ya. Jangan putar bebas lagunya nih, Rizky Fabian ya. Kasih alamak sajalah sama Adrian Khalif lah buat kamu di pagi ini. Cekidot.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produ FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Ya, teman Produk FM ini kita masih di Flores Your Playlist pagi hari ini. Silakan di 08214765 0422 ya. Di 08214765 0422 teman Produk untuk pagi hari ini ya. So, silakan untuk mau request lagu yang kamu suka, nanti bakal kita putarkan lagu yang kamu request di pagi ini teman Produk. Get loose. Get loose. I know I see you. Get loose. Hot boys, yeah, I see you. Get loose. You wanna see some hot girls? Huh? Get loose. Well, here's a little preview. Get loose.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman produk FMND, itu dia Floris Your Playlist untuk pagi hari ini ya. Thank you buat yang sudah join-join request lagu yang kamu suka tadi di Floris Your Playlist. Jangan kemana-mana, karena setelah pasti akan ada produk spot. Balik lagi buat teman kamu lagi ya di produk FMND, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana teman produk, stay tune terus di pagi ini.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Floris Your Playlist. Floris.